0: Hidayah, Radio RTM.
1: Kulu Kelau, Moh Jelajah. Ke Negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelau, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelau, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

0: Dabeh. Apa kemaknanya tu ya? Kalau kamu nak tahu, dabeh tu ialah beg duit atau bahasa orang putihnya wallet. Apa ke cerita pasal dabeh ni ya?
1: Yo oi, beras, gula, barang dapur dah habis ni. Kata faham-faham le.
2: Hai mak yo oi, semua barang dapur dah habis. Kabur juga ni ha. Duit dalam dabeh ni pun dah habis.

0: Dah habis.
1: Yo kamu.
0: Duit dalam dah habis. Dah habis. Dah habis.
1: Yo kamu.
2: Untuk koma je. Untuk koma je.

informasi tentunya untuk Koma Ajeda. Kembali bersama di jam yang ketiga dalam Gegar Pagi bertemankan saya Rick untuk edisi hari ini hujung minggu Ahad 27 September 2026. Apa khabar saudara saudari semua? Diharapkan dalam keadaan yang sihat terbaik bagi mengarungi hujung minggu hari ini. Yang bertugas, selamat bertugas. Yang sedang memandu mendengarkan suara saya, kemana aja destinasi yang Koma tuju pada pagi ini, saya doakan agar perjalanan Koma lancar. Apabila berada di tempat yang berlakunya kemalangan, kurangkan kelajuan, pandu dengan lebih berhati-hati, elakkan daripada melihat atau mengganggu kawasan kemalangan. Kadang-kadang kita nak tengokkan apa yang berlaku, kita pun perlahanlah kenderaan buat macam kita tahu. Jangan Koma, kekalkan jarak selamat, beri laluan segera kepada kenderaan kecemasan. Semoga pemandang Koma selamat pergi dan balik. Kalau Koma nak sampaikan ataupun nak kongsikan ucapan hujung minggu Koma, boleh kongsikan juga bersama saya. Nak hantar voice note pun boleh ke 010-200-7088. Antara yang menghantarkan ucapan ada Yop Mantashor dari Bercam dengan ucapan salam hujung minggu buat semua rakan-rakan grup X BBMB Ipoh, terutamanya buat Encik Maizunir Mustafa yang berada di Taman Meru 2B. Semoga semuanya berada dalam lindungan Allah selalu, amin. Dan juga selain dari itu ada Yong kita ni, Yong Lina dengan ucapan selamat pagi, selamat berkonti semuanya, semoga berada dalam lindungannya. Di Greek Kabonya mendung pagi ni sejuk dan berkabut. Artinya semalam di Ipoh pun hujan lebat. Seronok tidur ya, dari pukul 8 semalam. Apapun, alhamdulillah hujan rahmat untuk kita semua, sejuklah sikit kan. Juga ada Taufik Apik Ujung Rintis dengan ucapan selamat pagi, selamat berhari minggu buat pendengar Perak FM, sahabat Perak FM, Kak Ita Chok, Kak Aziz Roziah, Dayana, Sarah, Cici Ayam, penduduk kampung Ujung Rintis, Abang Boboy, Rosli Nasi Lemak. Tak ngantar ucapan pula pagi ni kan. Yang berada di Sungai Tiang Baru, Bagan Datuk, orang Bagan Datuk semua, yang handsome, kacak bergaya, semoga ceria selalu, dipermudahkan urusan. Juga ada Tuan Haji Syarudin dari Taman Kelidan Jaya dengan ucapan semoga Koma semua dalam keadaan yang sihat setiap pagi minggu ini, dengan berkat doa dari kalian dan juga izin Allah, diharapkan semuanya berada dalam sihat walafiat, amin. Tuan Haji, terima kasih. Dan juga ada dari Tepin Syarul, terima kasih dengan ucapan selamat pagi hujung minggu buat semua pendengar Taiping. Cuaca alhamdulillah, malam semalam hujan, rata-rata di sekitar negeri Perak malam

semalam hujan kan. Ha, alhamdulillah kurang sikit jebu kan. Pasang minggu kemunting. Ha, kabarnya hari ini siapa-siapa yang berada di Tepin kan, kawasan berdekatan boleh datang ke sana. Kalau di Ipoh ada lokin. Oh, kalau koma ni peminat-peminat barang orang kata klasik lah kan. Koma boleh nengok jalan-jalan kat sana, cuci mata pun tak apa. Juga ada Yong Liza dari kampung Cik Zainal Cemoh hadir mendengarkan Radio Nombor 1 Perak FM. Ucapan selamat pagi, selamat berhujung minggu kepada ahli keluarga, sahabat-sahabat warga kerja Perak FM. Tak lupa pendengar setia Perak FM, tak kira di mana koma berada ya. Dan juga ada Kak Aziz Rozia dari Simpang Pulai nak ucapkan selamat pagi Ahad buat Kak Ita Chot, Abang Sam, Kak Aziza Baha, Kak Mi, Abang Makno. Ui, tag team ni kan. Mona Rahim, Yop Fendi, Alami, Mus, Taufik Ujurinti, sahabat CJU, sahabat senama Rozia, geng Mall Unisem dan semua yang mengenali. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita dengan iman kesihatan yang baik, rezeki yang tidak pernah putus. Amin. Itulah harapan kita semua, diberikan kesihatan yang baik kan. Juga ada Yong Mawang kita dari Taman Mesir Rakyat Kampor. Dengan ucapan semoga sihat selalu, hendaknya cuaca pagi ini kelabu aja. Benar ke? Nampak mendung kan? Matahari tak muncul lagi. Sabar kat Mawang. Nak pergi kampor, semoga dipermudahkan urusan. Nak bersarapan dengan kawan sekali sarapan dekat luar, terbaiklah. Selamat menjamu selera juga. Ada Kak Zah Taman Bertuah dengan ucapan selamat pagi buat semua kawan-kawan di Taman Bertuah. Alhamdulillah cuaca di Taman Bertuah cerah, katanya layan Perak FM pada hujung minggu ini. Kejap lagi saya nak kongsikan lagi lah. Ada ucapan-ucapan yang hadir, Kak Sal pun ada kan. Janji koma terus kekal dekat layan Radio Nombor 1 Orang Perak. Tentunya ada hiburan dan juga informasi untuk koma.

0: hiburan bagi informasi tentunya untuk Koma Anje bertemankan saya Rick di sini menghiburkan Koma di jam yang ketiga di radio nombor 1 Orang Perak, membawa kita ke jam 8.44 minit pagi ketika ini. Ha, ini teman nak kongsikan khususnya kepada kaki-kaki pancing di luar sana ni. Ada satu rancangan yang menarik yang menemui Koma setiap Sabtu jam 10.30 di TV1.
1: Chef, kita sudah sampai ke Tasik Kenyir. Alhamdulillah. Tarik. Batin juga. Ui, cantik dia punya kulit. Sesen ni lagi besar dari semnya tadi lah.
2: Sekarang ni aku masukkan asam keping, daun kesum.
1: Asam keping, daun kesum.
2: Senang je kita masak.
1: Senang punya masak ni.
0: Kalau semalam kalau kamu tengok Hakim Rusli lah mancing lah kan. Ha, kalau kamu nak lihat lagi antara selebriti yang memancing ni, kamu saksikan setiap satu jam 10.30 malam di TV1 atau stream HD di RTM Klik. Okay? Dan juga antara ucapan yang boleh teman kongsikan bersama dengan kamu ada Kak Sal dari Lawi ni dengan ucapan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Hari ni hari Minggu, kamu duduk rumah aja tak noreh layan Perak FM. Ha, selamat bujur Minggu Kak Sal. Juga ada Kak Zaidah nak ucapkan selamat pagi Ahad dari Bukit Pekan Kampor ni. Nak tanya pada anak-anak yang berada di Sungai Manik, Syida di Sahum, Wani juga Melo pun di Sahum. Juga kalau belum minum, mohlah kita minum dekat Simpang Tang Lang. Itu pesanan daripada Kak Zaidah ni, daripada ibu kan, untuk anak-anaknya. Ajak minum ni koma. Okey, juga antara ucapan yang hadir ada Sungkai, orang Sungkai ni, Nur Kasih, Perak, dengan ucapan selamat pagi. Cuti-cuti ni baru dapat dengar radio sepenuhnya. Terima kasih mendengarkan kami dari Sungkai. Kabarnya Sungkai macam nak hujan pun ada. Semoga berbahagia hendaknya. Juga ada Kak Ita Chot, dengan ucapan selamat selamat hujung minggu buat Abang Sam, Abang Pendi, Kak Aziz, Kak Liza Baha, Mona Rahim Alami, Kak Mi, Abang Makno, Kak Awi, Mustafi Api Ujung Rinti, sahabat Guru CJU. Semoga kalian sihat-sihat, hendaknya dipermudahkan segala urusan botani. Kabarnya pagi ni mendom-mendom manje gitu. Juga ada wartawan lokasi kita ni, nak dengarkan voice note beliau. Apa ceritanya? Silakan. Yo, kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi dan salam berhujung minggu. Saya titipkan ucapan buat saudara DJ Rick yang sedang berkonti di siaran gua pagi hujung minggu.
0: Terima kasih.
3: Di Perak FM, semoga sihat sejahtera dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
3: Saya ingin ucapkan salam berhujung minggu juga buat semua rakan pendengar Perak FM pada pagi ini. Semoga mereka berada dalam keadaan sihat sejahtera dan mereka dapat melakukan aktiviti dan kegiatan mereka pada hari ini dengan baik, lancar dan sempurna. Dan kepada mereka yang mungkin mengadakan majlis kenduri kahwin pada pagi ini, saya berharap supaya majlis mereka dapat dilangsungkan dengan baik, lancar dan moga-moga majlis mereka berjalan dengan lancar lah pada hari ini. Mutiara kata saya pada pagi ini, untuk mencapai sesuatu kejayaan, kita memerlukan iltizam dan usaha yang gigih tanpa mengenal erti jemu dan lemah semangat. Dan pastinya kita pada akhirnya kita dapat mencapai kejayaan yang kita harapkan, insyaAllah dengan izin Allah SWT. Salam berhujung minggu daripada saya, saudara Mamak Khir Yusuf, Gunung Semanggul, Perak. Perak FM, hiburan berinformasi Perak FM untuk Koma je. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Saudara Khis yang ada kata-kata tu kan, terbaiklah. Terima kasih Koma, semoga berbahagia hendaknya. Kejap lagi ramai lagi ni ucapan-ucapan yang hadir, yang berkongsi ucapan terima kasih. Ada dari Skinchan pun ada. Kejap lagi teman kongsikan juga menanti Koma di radio nombor 1 Orang Perak. Ada lagu ini. Ada ada gadis bertudung putih menanti koma di radio nombor 1 orang Perak, tak mana yang lain.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Ikan toman, jelawat, ikan walat, ikan loma memang terkenal di geri 96.2 MHz.

negara kuasa pertengahan ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi.

0: Security Council,
1: Dato' Sri Muhammad Hassan. Menjelang perbentangan Belanjawan 2027, langkah lebih tegas akan diambil bagi menjamin graduan memperoleh pekerjaan setimpal dengan PAL.

Satu Jiwa. Yuk, yuk semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

0: Eh, eh, masa kecil kawan, bila besar lawan. Ha, itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi, apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu, sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomber Syafiq Fahim, untuk pendengar Perak FM. Untuk koma aja.
1: Voter 95.6 MHz.

0: Boleh dengarkan kami di mana-mana aja, Mat, turun aplikasi RTM Klik. Macam Yop Manan kita ni dari Skincan, Selangor. Mendengarkan Perak FM dari sana. Terima kasih Yop Manan. Dengan ucapan salam hari Minggu buat semua pendengar Perak FM. Skincan baru lepas hujan. Yop Manan kabur kan. Okey, selain dari itu juga, antara yang hadir ada dari Jitra ni. Mendengarkan Perak FM juga. Terima kasih Afiq Abdullah. Kabarnya dekat Jitra, negeri Kedah, hujan tak menentu, pagi ni cerah mendung. Semoga berbahagia hendaknya. Terima kasih Afiq dengarkan Perak FM. Dari Jitra sana nun. Dan juga ada Kak Fauziah kita dari Kampung Sawah Gerik, dengan ucapan selamat pagi untuk semua. Semoga kita sentiasa dalam perlindungan dan kasih sayang Allah. Dipermudahkan segala urusan kita. Selamat berhari Minggu dan semestinya setia bersama Perak FM, pilihan utama orang Perak. Layan dan terima kasih. Dan juga yang menghantarkan voice note juga ada ni, Chu ni. Apa cerita Chu?
1: Jadi yang Chu sayangi, Chu intern dari Sawah, cuaca di Sawah macam nak hujan tapi dia duduk-duduk manja gitu je, Rik. Selamat pagi, Rik. Selamat berkonti.
0: Selamat pagi, Cu.
1: Cu tetap hadir setiap segmen kan. Ini Cu tengah layan DJ Rik kan. Seperti harian Cu macam biasa lah, Rik kan. Biasalah. Cu ni suka mengemban-ngemban. Di situ ada kebersihan, di situ ada kebersihan, di mana kebersihan di situlah ada kedamaiannya. Ada orang mesti rumput kan. Cu suka kan tengok-tengok laman cu bersih kan. Ni cu relax-relax dulu baru cu nak start kerja. Baru start cu nak ngemah-ngemah. Ini cu tengah layan DJ Rik. Celoteh DJ Rik, Perak FM, Radio No. 1 orang Perak.
0: Terima kasih Cu.
1: Lagu-lagu dan infosiannya memang terbaik lah. Setia aku di sini. Makan
0: banyak. Terima kasih Cu. Di setengah orang tu, bila orang mesti rumput kan, dia suka bau yang orang mesti rumput tu. Segar rasanya kan. Okey, juga antara yang mantapkan ucapan ada Yong Hazizah Bahar, Tasik Ipoh hadir. Kabarnya Tasik Ipoh mendung-mendung manja pagi ni dengan ucapan selamat hujung minggu kepada sahabat grup CJU, Kak Ita Chot, Kak Leila, Kak Mi, Kak Aziz, Rozia, Cik Iyah, Angah Pandanalang, Ina di Meru. Semoga kita semua dilimpahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dilindungi Allah selalu dan danya. Amin. Terima kasih Yong. Dan juga ada Yong Mona Rahim kita dari Kampung Ulu Cemor dengan ucapan salam hujung minggu buat family tersayang, warga Kampung Ulu Cemor, Aziz, Rozia, Kak Ita Chot Botani, Abang Fendi Jelapang, Kak Mi Nur Azila Kampung Gajah, sahabat grup CJU Club, sahabat Perak FM dan semua pendengar setia Perak FM tak kira di mana koma berada dengan pertanyaan udah sarapan ke koma. Okay, terima kasih atas pertanyaan Yong. Awak belum lagi lepas konti lah kot kan lepas ni. Dan juga ada Kak Ainon kita. Apa cerita Kak Ainon?
2: Ya, serai Kak Rimandu.
0: Ya, ya.
2: Selamat
0: pagi Kak.
2: Selamat pagi ya, serai.
0: Ya, yeah.
2: Saya mendung, Sekai.
0: Mendung.
2: Minta lagu dah.
0: Lagu apa, Kak?
2: Rena hujan, Sekai. Niko, bye.
0: Bye-bye, Kak. Selamat hujung minggu kepada kamu semua. Semoga berbahagia hendaknya. Dan kejap lagi, teman nak kongsikan bersama dengan kamu mengenai siaran FIFA Asian Cup 2026 di RTM. Terus kekal. Terus kekal.

Dia koma aja di RTM. Esok 28 September 2026 hari Isnin pada jam 8.18 minit malam bakal berlangsung perlawanan antara pasukan Indonesia menentang Malaysia. Jangan lupa untuk saksikannya perlawanan ini di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik. Pada 1 Oktober 2026 hari Khamis ada perlawanan Malaysia bertemu dengan Singapura dan pada 5 Oktober 2026 iaitu pada hari Isnin dijadualkan penentuan tempat ketiga yang bakal berlangsung pada jam 4.48 minit petang dan perlawanan akhir bakal berlangsung pada 5 Oktober 2026 Isnin juga pada jam 8.48 minit malam. Jangan lupa untuk menyaksikan kemeriahan FIFA Asian Cup 2026 di saluran RTM Sukan Plus serta RTM Klik. Okay? Dan juga antara yang boleh teman kongsikan, ada yang tengah masak nasi lemak, Kak Zah. Selamat memasak dengan penuh kasih sayang, orang kata kan. Dan juga antara lain ada Abang Boboy dari Sungai Tiang. Ucapan kepada Apik Cik Wan Big Hawa. Maafkan saya kalau saya silap kan. Big Hawa. Sekeluarga di Hujung Rintih dan member Sungai Tiang, semoga kita dipanjangkan umur, diberikan standby. Terima kasih Abang Boboy. Layan Perak FM, semoga murah rezeki Mika ya. Amboi, ada yang ngantuk gambar Layan Perak FM di tepi sawah koma. Yuk manan kita, steady lah yuk. Juga ada yang menghantarkan gambar di Masjid Kristal. Lama Kak Nur Azila kita dengan ucapan selamat pagi, cuaca di Kampung Gajah mendung pagi ni. Ucapan selamat pagi kepada kelab sahabat pendengar setia Perak FM di mana berada, jiran, keluarga, anak menantu, suami yang memandu pada pagi ini. Hati-hati memandu, cari rezeki ya. Semoga dimurahkan rezeki. Ucapan juga selamat hari lahir kepada syurga akak. Ma, sentiasa, semoga sentiasa sihat selalu, dirahmati Allah, dimurahkan rezeki. Juga selamat lahir, selamat hari lahir buat adik akak. Maafkan saya akak kan. Pagi ni sasur saya, Ahmad Khairani. Semoga sihat selalu, dipermudahkan urusan, diluaskan rezeki, bahagia selalu, amin. Dan juga mengantarkan ucapan pada pagi ini, kaubonya makan mie helam panas-panas koma. Sedap tu. Terima kasih Abdul Rahman Rizu Zuan, kabarnya cuaca suram-suram, makan mie hailam panas-panas mantap, lepas tu buat koje rumah. Selamat menjamu selera. Kabarnya malam tadi layan rock selamanya. Tentunya lah membariskan artis-artis rock otai kita tanah air itu kan. Steady lah, apa pun terus kekal Layan Perak FM, tentunya ada hiburan dan juga informasi untuk siapa lagi.

Hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. Terima kasih kerana terus kekal setia layan Perak FM. Udah pun 9.40 minit pagi ketika ini koma. Ha, dan kepada peminat-peminat sukan bola sepak khususnya, jangan lupa untuk menyaksikan siaran FIFA Asian Cup 2026 yang disiarkan kepada

Ya, terima kasih kerana kekal hingga ke saat ini. Dan tugasan saya menemani koma pada hari ini akan berakhir di sini dari jam 6 pagi tadi hinggalah jam 10 pagi. Saya menemani koma dalam ruangan Gegar Pagi. Kejap lagi, rakan setugas Mira yang akan terus menemani koma di Radio No. 1 Orang Perak bermula jam 10 hingga 2 petang. Terus kekal layan Perak FM 18 jam sehari dengan hiburan serta informasi untuk koma aja. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa. Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad berkata penambahan anggota Majlis Keselamatan tidak mencukupi untuk menangani kelemahan badan itu. Sebaliknya, mekanisme sedia ada seperti Resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Malaysia katanya tidak akan meninggalkan PBB hanya disebabkan kelemahan sistem sedia ada. Sebaliknya, institusi itu perlu diperbaiki bagi mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia. Dalam isu Palestin pula, Datuk Seri Muhammad memberitahu PBB perlu mengutamakan pencegahan konflik dan penyelesaian krisis berbanding hanya bertindak selepas perang berlaku. Jelas beliau tumpuan sekadar menguruskan kesan perang dan memulihkan kemusnahan tidak lagi memadai. Sebaliknya, badan dunia itu perlu mendesak gencatan senjata negara, menyalurkan bantuan tanpa halangan serta mengiktiraf keahlian penuh Palestin. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad menyeru semua pihak mengutamakan dialog dan diplomasi bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing dan memberi kesan lebih luas kepada dunia. Katanya konflik yang semakin memuncak di rantau itu berisiko mengganggu laluan utama tenaga dan perdagangan dunia, termasuk Selat Hormuz dan Selat Bab el Mandeb. Datuk Seri Muhammad turut menyatakan Malaysia mahu negara kuasa pertengahan dan pertubuhan serantau seperti ASEAN diberi peranan lebih besar dalam membentuk keputusan global ketika persaingan kuasa besar semakin mempengaruhi hala tuju dunia. Tambah beliau, kebanyakan negara ASEAN bukan kuasa besar. Namun keputusan yang dibuat segelintir negara boleh memberi kesan kepada seluruh masyarakat antarabangsa. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia mahu negara-negara selatan global diberikan peranan lebih utama dalam menentukan hala tuju serta peraturan kecerdasan buatan AI dan bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data semata-mata. Jelas beliau, perkembangan pesat AI merubah pengoperasian ekonomi, masyarakat serta pentadbiran kerajaan selain menekankan keperluan pembangunan AI yang lebih adil termasuk mengambil kira permintaan besar terhadap air, tenaga, tanah dan sumber lain bagi pembangunan infrastruktur teknologi. Beijing akan terus menyokong Majlis Keselamatan PBB dalam melaksanakan tanggungjawab utamanya untuk memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Menurut Naib Presiden China, Han Zheng, situasi antarabangsa ketika ini penuh dengan pergolakan, manakala sistem antarabangsa yang berteraskan PBB berdepan pelbagai cabaran. Han berkata China akan menyokong PBB dalam menangani cabaran utama termasuk perubahan iklim serta membangunkan rangka kerja tadbir urus global bagi bidang baharu seperti kecerdasan buatan AI. Iran bersedia membuka semula Selat Hormuz dan memulihkan laluan perkapalan seperti biasa dalam tempoh 7 hari sekiranya Amerika Syarikat menerima cadangan Tehran untuk memulihkan trafik maritim dan menyambung semula rundingan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar dan tempoh 7 hari berkenaan akan bermula sebaik sahaja Amerika menerima tawaran tersebut. Tambah Araghchi, Iran kemudiannya akan membuka semula Selat Hormuz pada hari ke-6 sebelum rundingan dengan Washington disambung pada hari ke-7. Banjir yang melanda ke semua 50 daerah di Bangkok menjejaskan kira-kira 52,000 isi rumah dan memaksa kira-kira 4,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Gubernur Bangkok, Chatterjee Sitipon berkata, jumlah hujan terkumpul di ibu negara itu melebihi 300 mm sejak petang Khamis menghasilkan kira-kira 223 juta meter padu air. Akhir sekali, sukan bola sepak Liga Negara UEFA, England terpaksa akur dengan kekuatan juara dunia Spanyol apabila tewas tipis 2-3 dalam aksi kumpulan C awal pagi tadi. Gol-gol Spanyol disumbangkan Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ada kecemasan ke Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my.
2: Hujung-hujung minggu kopi ni seronok kamu bersantai ya. Lihatkan diri dengan anak bini. Sambil-sambil tu, dengar pula Perak FM. Ya, apa dikenangkan? Memang seronok benar lah ya. Jangan lupa Perak FM untuk koma ya.
3: Moh lebih goyung.
4: Moh lebih goyung. Perak FM untuk koma aja.
5: Sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang juga. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari.

0: ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Kami boleh berinformasi tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat berhujung minggu buat koma yang sedang mendengarkan kami di Pera FM pagi ini. Koma sudah berada di segmen kedua, iaitu kita berada di segmen Yop Yong 10 pagi 2 petang bersama dengan siapa lagi? Bersama dengan saya, Mira. Hari ini macam biasa, Mira nak sambung pula menemani hari Ahad koma, hujung minggu koma, buat yang sedang memandu tu, buat yang di rumah tengah memasak tu, tengah mengetih kat rumah tu, ataupun ketika ini sudah berniaga tu. Pagi ni pun cuaca alhamdulillah sejuk je kan. Kita bangun tadi macam kata tu panggil-panggil je, jangan pergi kerja, jangan pergi kerja, baring cepat. Memang memudahkan juga untuk kita beraktiviti hari ini bersama dengan keluarga masing-masing. Dan macam biasa juga, menerusi ruangan ini, kalau koma juga ada ucapan untuk kawan-kawan yang sedang bekerja tu, bertugas macam Mira dekat sini, ataupun buat ibu ayah yang jauh di kampung tu, tak dapat balik kampung tu, boleh hantarkan di ruangan WhatsApp Pera FM di nombor 0102007055. Nanti Mira akan bacakan di ruangan radio untuk koma. Sekejap lagi juga, Mira nak ajak koma borak sikit lah dengan topik kita pagi ni. Apa agak topik tu kan? Topiknya koma pilih yang mana? Apa yang pilih tu kan? Nantikan selepas ini, tapi kita nak berhibur dulu dengan pelbagai lagu-lagu dalam ruangan santai weh, music tanpa henti. Jadi jangan ke mana-mana, semestinya ada hiburan dan informasi untuk koma aja. Ini dia Nabila Razali, Vroom Vroom.

di samping berhibur bersama Perak FM. Terima kasih kerana setia bersama Perak FM.

0: Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.
2: Sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus jangan majikan. Jadi, kemas kini resume anda sekarang juga. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari.

0: Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Perang dapat dengar siaran FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. FM untuk komen aja.
1: Jom kita ke Tasik Banding menikmati keindahan alam semula jadinya. Mandi manda di Pulau Pangkor. Jalan-jalan dan sedut udara nyaman di Taman Tasik Taipei. Jangan lupa singgah makan laksa di Kuala Kangsar. Jom cuti-cuti Malaysia di negeri Perak Darul Rizwan. Negeri Koma ala negeri kita. Ala dekat-dekat aja.

0: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke dia, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Teruskan bersama Perak FM. Sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Perak FM setia menemani anda.

0: ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hei, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar, Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu isyarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa, Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Eh, kau main sini, sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh. Eh, sakitlah Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Pertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.

0: bersama Pera FM. Set meyup-yup ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yup-yup untuk koma aja.
1: Terima kasih kepada orang-orang Taiping dan Batu Gajah yang hadir memenuhi ruangan WhatsApp Pera FM ketika ini. Kalau kamu belum tahu lagi frekuensi di Taiping, kamu boleh mendengarkan kami di 104.1 MHz. Dan kalau kamu ke Batu Gajah pula, jalan-jalan ke Batu Gajah Ipoh tu, kamu boleh mendengarkan kami menerusi frekuensi 95.6 MHz. Jadi, kalau kamu berjalan ke mana-mana hari ini, nak mendengarkan kami di Pera FM secara jelas, kan, tak adalah nyangkut-nyangkut tu kan, boleh ikuti frekuensi-frekuensi yang tersedia ni. Ataupun kalau nak memudahkan lagi koma, kalau koma ada ke mana-mana tu kan, kalau koma di luar, di hospital ke, klinik ke, kedai makan tu, koma boleh je muat turun sahaja aplikasi RTM Klik dalam telefon masing-masing. Kan dah canggih dah sekarang, semuanya di hujung jari je, tak adalah kan nak cari signal mana yang okey kan. Kalau tiba-tiba pergi sini, pergi sana, tiba-tiba tak ada line. Jadi kalau koma ada wifi atau line, dah boleh guna terus aplikasi RTM Klik tu. Jadi terima kasih kepada Koma lah yang dah pun muat turun dan mendengarkan kami secara online menggunakan aplikasi RTM Klik. Selepas ini terus bersama dengan Mira. Sekejap lagi Mira nak bacakan juga antara ucapan-ucapan yang hadir di ruang WhatsApp Pera FM ketika ini. Terima kasih Koma, walaupun di hujung minggu ni masing-masing ada plan aktiviti tu, tetap hadir mendengarkan kami di Pera FM bersiaran 18 jam sehari tentunya untuk Koma aja. Boleh jadi yang baik, benci-benci.

0: gallo lo gateo.
1: Eh, rasanya udah banyak kali lah teman kabur pergi ke kedainya. Tapi dok, lu ngomeng-ngomeng juga. Duduk lu ngadap menatang game tu berjam-jam. Eh, Rop ini boleh buat teman naik angin satu badan geramnya teman.
2: Ayung, kejap le. Kalau ya pun, Nyong oi. Sikit lagi ni ha, nak habis dah game ni. Janganlah naik angin. Tak baik untuk kesihatan. Nanti cepat tua.
3: Bagi memudahkan para penduduk negeri Perak mengikuti perkembangan terkini, beberapa frekuensi telah disediakan Perak FM melalui 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh, meliputi Perak Tengah, Ilir Perak, Nanjung, Kuala Kangsar, Lembah Kinta dan bahagian utara Selangor, iaitu Sabak Bernam dan Sungai Besar. 104.1 MHz Bukit Larut meliputi Perak Utara, Taiping, Serian, Selama, Pulau Pinang, iaitu Seberang Perai Selatan dan bahagian selatan Kedah, iaitu Kulim dan Sungai Petani. 94.7 MHz Gunung Bincang meliputi Cameron Highlands, Pahang. 96.2 MHz RTM Brick meliputi Brick. 97.3 MHz Cangkat Lembian, Tapah meliputi Tapah, Bijo, Sungai dan Colak. 89.6 MHz Bukit Asa, Tanjung Malim meliputi Perak Selatan iaitu Slim River dan Tanjung Malim. 94.2 MHz Cilengkung. Radio Malaysia, Perak FM, untuk kamu aja.
4: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
5: Ya, tentunya lebih ceria pada hujung minggu hari ini mendengarkan Yop Yong 10 pagi 2 petang bersama dengan saya Mira. Assalamualaikum koma. Selamat pagi, selamat bercuti, selamat berehat untuk koma yang masih lagi setia bersama kami ketika ini. Sebelum itu Mira nak bacakan dulu ucapan Yop Yong kita yang tadi pun Mira dah janji nak bacakan yang sudi pagi ini untuk hantarkan di ruangan WhatsApp. Kita ada Syahrul katanya, assalamualaikum, selamat pagi hujung minggu Mira dan semua warga RTM, semoga sihat. Amin. Syarul ucapkan terima kasih buat Rick tadi dalam ruangan Gegar Pagi. Taiping cuaca alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini pun dekat Ipoh alhamdulillah cuaca sejuk je pagi ni. Selamat pagi hujung minggu buat semua pendengar Yop Yong bersama Mira, pelbagai info maklumat perkongsian yang disampaikan. Melihat pokok yang ditanam tempoh hari untuk mendapatkan sedikit asewa. Bagus ya Syahrul menanam pokok, alhamdulillah. Juga kita ada Yop Manan Sekichan Selangor. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira, selamat pagi, salam siaran, selamat pagi semua Yop Yong di PRFM untuk koma aja. Kita juga ada Cik Intan. Hari ini awal Cik Intan bersama dengan Mira. Katanya, salam DJ Mira yang cik sayangi. Cik Intan dari Sawit, cuaca di Sawit cantik, redup-redup je, manja gitu. Ni nampaknya mentari mengeluarkan cahaya. Cik Intan dah jemur kain ke belum tu? Tengah panas ni kan, eloklah tu. Awal lagi ni sebelum hujan. Sebab selalunya sekarang ni kalau kita tengok petang je hujan membawa ke malam. Itulah kan, dah susah dah kita nak petang-petang nak keluar berjoging tu. Mira Chu macam biasa tetap hadir setiap segmen. Tadi Chu layan DJ Rick, ni layan DJ Mira pula. Macam biasa rutin harian Chu suka pada kebersihan, di situ ada kedamaian. Nah, sama-sama tu Chu mengemas layan DJ Mira memang terbaik. Terima kasih Cik Intan. Kita juga ada Kak Ainun kita. Kita ada Kak Ros kita. Katanya, assalamualaikum, selamat berkonti Mira cantik manis. Terima kasih Kak Ros. Katanya Kak Ros juga doakan agar Allah memudahkan segala urusan kita seharian. Amin. Terima kasih Kak Ros dari Gerik hadir. Jauh tu. Juga kita ada Kak Liza kita. Assalamualaikum DJ Mira comel, selamat pagi, selamat berkonti, salam berhujung minggu Ahad, semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih juga untuk koma. Semoga doa-doa tu berbalik kepada koma juga. Katanya juga cuaca kat sini cantik dan macam-macam mataharinya. Nak request lagu sekejap lagi Mira akan tunaikan untuk Kak Ros kita dan juga untuk yang lain. Kod-kod ada nak request lagu hari ni, Mira akan cuba untuk buat untuk siarkan untuk koma. Juga katanya buat hujan hati dia sendiri, keluarga, warga Kecepat FM dan juga tak lupa buat semua pendengar FM tak kira di mana koma berada. Ramai lagi ni yang hantarkan ucapan. Sekejap lagi Mira akan sambung bacakan ucapan-ucapan koma tu. Dan hari ni Mira nak ajak koma borak sikit lah mengenai tadi yang Mira cakap, koma pilih yang mana. Lebih memilih yang mana kan, sebab memandangkan cuti hujung minggu kita ada 2 hari je, kita boleh pilih antara satu je, Sabtu atau hari Ahad. Jadi ada orang tu lebih suka hari Ahad, nak jalan-jalan. Sebab tu Sabtu boleh rehat-rehat, sebab dari hari Isnin hingga Jumaat dah kerja, dah bertungkus lumus, dah sekolah lah apalah kan, macam-macam aktiviti. Jadi Sabtu ni lah nak release penat, nak buat macam-macam aktiviti, nak tidur lewat-lewat malam, nak bangun balik pukul 5 petang tu. Tapi ada orang pula lebih jenisnya hari Ahad lagi dia suka berehat. Sebab apa? Sebab Isnin esoknya dah mula bekerja, dah start minggu baru untuk hari bekerja. Jadi Sabtu tu dia dah pulun berjalan-jalan, macam-macam benda dah dia buat. Sebab kalau hari ni kita tengok banyak kereta dekat hari Ahad, banyak kereta pada hari ni, kalau hari Sabtu pula dia macam lenggang juga kan. Jadi koma pilih yang mana satu, hari Sabtu atau Ahad? Jadi kongsikan jawapan koma, Mira nak baca jawapan koma. Kalau Mira sendiri, Mira lebih memilih hari, cuba teka, salah tu, Mira lebih memilih hari Sabtu lah, sebab hari Ahad nak kerja kan, hari Ahad kita nak bekerja esoknya, jadi lebih baik kita berjalan-jalan hari Sabtu tu. Tapi ada orang pula hari Jumaat tu dia dah pulun keluar, dah pukul 8 malam hari Jumaat tu dia dah keluar jalan-jalan bersama dengan keluarga. Jadi ramai, masing-masing ada jawapan masing-masing. Mira nak bacakan jawapan koma, mungkin ada yang tersama macam koma. Jadi kongsikan di 0102007055. Sekejap lagi Mira bacakan, mungkin juga ada ucapan, sekejap lagi juga Mira akan bacakan untuk koma.
0: Senyum, senyum selalu, senyum, senyum denganku, tiada seindah senyuman. 1, 2, 3,

Sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari.

Sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari.

0: Terus ke Kalender FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
1: Ya, terus kekal menemani koma di hujung minggu hari ini di dalam ruangan Yub Yung 10 pagi 2 petang bersama dengan Mira. Kalau tadi Mira tanya koma, lebih memilih hari apa di hujung minggu ini antara Sabtu atau Ahad, antara Ahad atau Sabtu? Di ruangan WhatsApp FM ketika ini kita menerima jawapan daripada Cu Intan. Kalau Cu lebih pilih hari Ahad sebab Ahad boleh riadah-riadah. Baguslah Cu ni. Cu mengamalkan gaya hidup sihat. Bagus. Ada sama macam Cu tu, mungkin boleh angkat tangan sikit. Kan, seronoklah jalan Ahad sebab ada juga yang kata seronoknya jalan Ahad sebab ramai cuti waktu tu. Jadi ramai-ramai boleh keluar sama-sama. Seronok jalan waktu orang ramai katanya. Kita lagi suka orang tak ramai. Kalau Yop ni lagi suka kalau jalan ramai-ramai orang. Okeylah, jawapan masing-masing. Katanya juga kalau Sabtu pula lebih suka keluar malam. Tapi 2-3 hari ni Ipoh mandang hujan dari petang hingga ke malam. Jadi memang berehat je di rumah 2-2 hari tu. Betul tu. Mira pun perasan juga 2-3 hari ni memang mula je petang hujan, tak stop-stop sampailah ke malam kan. Jadi sampai kita rasa macam nak keluar rumah pun malas dah. Sebab sejuk je duduk dekat rumah. Makan pun rasa macam makan kat rumah je lah. Tak payah makan kat luar kan. Jadi itu dia jawapan Yung-Yung kita. Ramai juga yang hantar. Tak apa, kejap lagi Mira akan bacakan jawapan koma. Juga ada yang berkongsi menu makan. Sekarang ni kita ada Kak Hazizah Bahar dari Tasik Ipoh hadir. Katanya Tasik Ipoh panas-panas manja. Katanya, Assalamualaikum DJ Mira, selamat berhujung minggu. Sebab berkonti, semoga dipermudahkan segala urusan. Selamat hujung minggu kepada pendengar setiap RFM dan sahabat grup CJU. Semoga ceria-ceria je pagi ni. Betul tu, ceria mendengarkan RFM ketika ini. Katanya lagi, layar RFM sambil buat rendang ayam. On the way, nak tak nak pulut, nak makan dengan rendang ayam sedapnya. Memang combination yang memang meletup lah kalau orang kata kan. Boleh menambah-nambah tu, sedapnya. Terima kasih Kak Azizah Bahar. Masak-masak pun setia mendengarkan RFM ketika ini. Kita juga ada Yop Fendi Jelapang. Memilih hari Ahad untuk berehat, selalunya anak-anak akan datang ke rumah saya untuk membuat bakar-bakar dan makan-makan sambil berbual. Itulah rutin saya dan anak-anak untuk berkumpul. Oh, so sweet. Yang ini best. Sebab apa? Sebab itu kita gunakan masa sebaik ini. Sebab ada orang lebih keluar berjalan-jalan. Orang kata me time lah, gunakan masa sebaiknya untuk diri sendiri sebab kita dah bekerja. Tapi ada orang lebih memilih hari Ahad atau Sabtu tu untuk balik ke kampung, berjumpa dengan ibu ayah yang tercinta, yang jauh di mata tu kan. Jadi bagi lagi jawapan koma, Mira nak bacakan lagi. Juga ada yang menghantarkan permintaan lagu. Kejap lagi juga Mira akan bukakan untuk koma. Ini dia Bruno Mars, The Lazy Song.

0: untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM untuk Oma Raja.
1: Sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari.

0: Aku dah nampak dah tu. Dah nampak dah. Ada parking kosong tu.
1: Mana, mana, mana, mana, mana, mana?
0: Ah, tu, kat situ. Okey, sekarang ni aku buat kamu kat sini. Lepas tu, Finas pergi kat kotak parking tu. Standby kat situ. Jaga parking, okey?
1: Alright, alright. Berita diterima. Siapa yang nak masuk, aku tahan. Aku halang.
2: Cik, cik boleh ke tepi sikit tak? Dalam 12 langkah. Saya nak masuk parking ni.
1: Eh, mana boleh? Ini parking saya ni. Saya dah cop ni, tak nampak saya diri kat sini lama ni. Saya punya ni.
2: Macam ni, cik. Cik tak boleh macam ni, cik.
1: Eh, pasal apa pula tak boleh? Eh, bolehlah.
2: Cik ni tak tahu ke budaya cop parking ni salah tau. Boleh dikenakan tindakan undang-undang. Di bawah seksyen 119 yang boleh membawa kepada penalti tidak lebih RM2,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan bagi kesalahan yang cik buat ni. Ni, cop parking ni. Cik tak takut ke?
1: Takutlah pula mendengarnya. Okeylah, okey, okey, okey. Abang ambil lah parking ni. Yang penting saya tak kena denda. Jadi abang, saya pandu abang. Okey, abang belakang sikit. Undur. Kanan sikit bang, kanan sikit. Alright, okey bang. Stop. Cun.
2: Terima kasih. Berapa eh?
1: RM2.50.
3: Informasi dan hiburan untuk koma.
4: Hai koma, saya Tajul. Kongsikan hujung minggu koma bersama Perak FM untuk koma.
5: Yup yum, nak ke mana tu? Dengarlah Perak FM untuk koma aja.
6: Terima kasih kepada koma yang berada di Perak Utara yang mendengarkan kami di frekuensi 94.2 MHz pada pagi ini sambil berhujung minggu di hari Ahad 27 September 2026. Tadi kalau Mira ada tanya koma, lebih memilih antara hari Sabtu atau Ahad untuk beraktiviti ke, untuk berehat ke? Ada yang kata, dekat ruangan WhatsApp Perak FM ketika ini kita ada Yop Leman. Kalau bini saya suka hari Ahad sebab Sabtu dia akan siapkan gosok baju untuk anak-anak, baju kerja saya dan semua baju kerja dia juga. Kemas rumah juga. Kiranya Sabtu lebih duduk di rumah, siapkan apa yang patut supaya Ahad tak rushing. Dan esoknya Ahad akan ke Pasar Borong untuk belikan ikan, stok barang basah selama seminggu. Itulah rutin setiap minggu, Mira. Oh, kalau macam isteri Yop Lema macam ni lah, jenis tersusun katanya dan teliti. Dia dah tahu dah ke depan macam ni. Jadi memang terbaiklah untuk orang rumah Yop Leman kita. Untuk orang perempuan ni, dia memang teliti. Bab-bab macam ni, macam Mira jugalah kan. Kita dah tahu dah, kita dah bajet-bajet dah hari ni nak buat apa. Nanti minggu ni cukup ke barang basah tu? Tak adalah kan. Nanti tengah bekerja nak ke kedai pula. Jadi orang perempuan kan, orang perempuan memang kerja-kerjanya memang teliti. Mana orang perempuan yang lain? Bagikan jawapan koma tu. Dan sekejap lagi juga Mira akan bacakan jawapan dari Yong Anissa. Kita ada Haji Daud Awang. Panjang jawapannya. Kita ada Yong Timah dari Parit hadir katanya. Terima kasih. Kan sekejap lagi juga jam 12:30 hari kita ada Warta Perak. Dan kepada koma juga, jangan lupa untuk sesiapa yang belum lagi ikuti media sosial rasmi berita RTM Perak, jangan lupa untuk ikuti dan follow. Ikutilah tu kan. Dan share kepada ramai lagi untuk koma, sebab kita memang masih memerlukan ramai lagi untuk ikuti kita punya media sosial rasmi. Kita ada Facebook, kita ada Threads dan banyak lagi. Jadi ikutilah kami untuk sentiasa ikuti perkembangan isu semasa di negeri kita. Jadi terus hantarkan pilihan koma di ruangan WhatsApp Perak FM untuk topik borak kita. Koma memilih mana satu, hari Sabtu atau Ahad, hari Ahad atau Sabtu? Sekejap lagi Mira akan bacakan. Ini dia Bunga dan Lukman Podolski, pilihanmu.

0: Warta Perak 12:30 hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Mira dalam Warta Perak 12:30 hari. Tawaran beasiswa daripada pelbagai agensi kerajaan dan swasta kepada pelajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET kini semakin meningkat. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adab Adli Abdul Halim berkata, perubahan itu selari dengan usaha kerajaan melahirkan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri. Menurutnya, peluang penajaan yang lebih luas penting untuk menjadikan TVET sebagai pilihan utama pelajar selain meningkatkan prospek mereka memperoleh tawaran gaji lebih kompetitif. Kerajaan juga akan memperluas akses kepada pendidikan TVET menerusi penawaran lebih banyak program di Universiti Awam termasuk dalam rangkaian University Technical Malaysia MTUM. Seorang lelaki maut manakala rakannya cedera ringan selepas kereta dinaiki mereka terbabas sebelum melanggar pembahagi jalan di Jalan Persekutuan Trolak Pekan Slim River awal pagi tadi. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak Sabarok Zinur Ahmad berkata, pemandu berusia 29 tahun itu masih berada di dalam kenderaan ketika pasukan bomba tiba di lokasi. Mangsa dikeluarkan oleh anggota bomber sebelum disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan, manakala penumbang berusia 22 tahun berjaya keluar sendiri dan hanya mengalami kecederaan ringan. Penumbang berkenaan dihantar ke hospital untuk rawatan sementara, mayat pemandu diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Sementara itu, sebuah kereta musnah kira-kira 80% dalam kebakaran di Jalan Betik Taman Cemoh Meru Raya Ipoh awal pagi tadi. Dalam kejadian berasingan itu, Sabarok Zee berkata pihaknya menerima panggilan kejemasan pada pukul 2.58 pagi sebelum 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya serta pasukan bomba Sukarela Cemoh digerakkan ke lokasi. Menurutnya, api sedang marak dan membakar hampir keseluruhan kenderaan ketika pasukan bomba tiba, namun tiada mangsa dilaporkan cedera. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 3.47 pagi sebelum operasi tamat 6 minit kemudian. Sekian Warta Perak yang disunting oleh Nur Ain Abu Bakar. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri di laman Facebook Berita RTM Perak. Assalamualaikum.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama para pemain.

0: ini kerja kamu ya. Dari semalam lagi akak perhatikan kamu asyiklah mendayai 999 tu kan?
1: Mana ada kakak ni.
2: Nak pergi mana tu?
1: Main bola lah.
3: Apa kerja kecoh ni kakak? Marah-marah adik macam tu.
0: Adik tu mak, suka-suka je tekan nombor tu. Mak tahu kan talian 999 tu untuk apa? Tindakan adik menyalah gunakan talian tu menyusahkan orang je. Kalau talian tu sibuk, macam mana orang yang betul-betul memerlukan nak buat panggilan?
4: Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.

Sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang, mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari.

Ya, itu dia dua insan nyanyian Ezad dan Eva. Permintaan daripada Nazrul dari Medan Pekalan Mutiara. Katanya rutin hari Ahad. Hantar gambar lagi ni. Saya menggosok baju sekolah anak dan isteri. Sedang memasak sambil layan celoteh Mira. Terima kasih Nazrul dari Medan Pekalan Mutiara. Itu lagu dia Mira dah tunaikan hari ini. Katanya petang karang nak melawan anak di SMKA Azlan Syastri Iskandar. Juga katanya lagu tadi Mira putarkan. Semoga Mira dan warga Per FM ceria-ceria selalu. Selamat juga berhujung minggu kepada koma yang masih lagi kekal mendengarkan Mira ketika ini dalam segmen Yop Yong 10 pagi 2 petang. Tadi Mira bacakan jawapan-jawapan dari Chu Intan dari Yop Leman. Jadi dengan soalan Mira hari ini, topiknya lebih memilih hari Sabtu atau Ahad untuk berhujung minggu. Juga tadi Mira ada bacakanlah Yong Nisa ni ha, katanya kalau saya Mira, saya suka hari Ahad untuk keluar beriadah sebab pagi Ahad tak ramai orang sangat. Jadi nak beriadah di taman-taman tu tak sesak lah. Tak adalah penuh je orang. Sebab orang cuti, jadi dia bangun lambat gamaknya. Betul tu. Kalau cuti hari Ahad, memang tidurlah dekat rumah tu. Memang bangun tu pukul 5 petang lah agaknya. Kalau Sabtu pula, orang ramai dekat luar sebab ada juga yang masih bekerja. Habis jam jalan. Jadi sebab itulah hari Sabtu lebih suka duduk di rumah. Kemas apa yang patut. Kemas bilik ke, kemas rumah, kemas ruang tamu. Itu dia. Itu dia jawapan Yong Anissa kita dari Tapah. Yang katanya juga mendengarkan menerusi aplikasi RTM Click. Sebab duduk dekat bilik je, tak keluar ke mana-mana, tengah buat kerja ni Mira. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Koma yang ada menghantarkan ucapan-ucapan tu dan jawapan-jawapan mengenai topik gegar pagi. Topik gegar pagi bukan? Bukan gegar pagi. Yop Yong, kita bukan berada di gegar pagi. Kita dah terbiasa pula tu kan. Kita berada di Yop Yong. Mira adalah berkongsi topik hari ini. Nak borak-borak dengan Koma sekejap. Dan juga kepada Yop Yong kita yang hantarkan permintaan lagu ketika ini. Sambil berehat-berehat tu layan lagu pilihan diri sendiri. Kita ada tak ada namanya dekat sini. Kak Ina dari Batu Gajah ingin lagu Shana Nana Amy Basra. Ini dia kita tunaikan. Jadi untuk komen kalau ada ucapan, masih lagi Mira buka ruangan. Dan juga untuk yang menginginkan lagunya dikeudarakan, juga boleh Mira bukakan. Jom hantarkan di ruangan WhatsApp di 010-200-7055.

Sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari.

0: Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.
1: Disinilah suara bertemu suara.
2: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Setiap tempat ada cerita. Setiap sudut ada sejarah.
2: Dari bangunan lama penuh nostalgia hingga lokasi moden penuh tarikan, Perak menyimpan 1001 keunikan.
3: Kami bawakan fakta menarik, cerita tempatan dan pengalaman sebenar dari lokasi yang dikunjungi.
2: Inilah suara bertemu suara dan lokasi bertemu.
3: Menjelajah Perak, mengenali tempatnya, merasai kisahnya.
2: Suara bertemu suara, Perak ada ceritanya. Ata Nyong Kit Weh.
3: Aha, 3 hingga 4 petang di Perak FM lah.
2: Untuk koma aja.
4: Buat apa lagi? Semua lah.
5: Semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
6: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
7: Untuk koma.

Sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas. Dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000, anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari.

Iaitu dia Yat Zen dengan lagunya Insan. Permintaan daripada Syazwan, pendengar setia dari Cameron Highlands. Dengan ucapannya juga, nyongen-nyongen juga, jangan lupa beramal. Terima kasih Mira. Itu dia, ada selitkan juga pesanan untuk Koma semua tau. Masih lagi perbincangan kita, Koma memilih hari apa, Sabtu atau Ahad, sebagai hari untuk beraktiviti di hujung minggu kini. Kita ada Kak Sal Pengkalan. Katanya kakak suka dua-dua hari ni Mira, Sabtu Ahad cuti. Sabtu lebih memilih mengemas rumah sebab semua kerja. Ahad balik pula ke rumah hujung minggu di Kampung Mentimun, Jalan Felda Lasah, Sungai Siput. Kemas rumah dan berkelah di rumah saja. Suami dan anak masuk kebun, memang happy sangat. Oh, macam feeling-feeling dekat kampung dalam movie tu kan, dalam cerita tu kan. Mira suka Kak Sal ni. Contoh yang baik sangat untuk semua, sebab mereka seisi keluarga ni memang gunakan masa hujung minggu tu sebaiknya lah kan. Sebab kalau kita duduk dekat rumah je, tak buat apa-apa pun tak boleh juga. Sebab itu je masa lapang yang kita ada. Kalau tak dimanfaatkan macam tu je, bazirlah masa. Okay, jadi lepas ni boleh contohi Kak Sal kita ni lah. Lebih memilih dua-dua hari. Tak nak pilih satu-satu, pilih dua-dua terus. Dan kepada Koma yang mana lebih memilih hari Ahad sebagai masa untuk berehat tu, Mira nak ajak Koma untuk saksikan hari ni, hari Ahad, iaitu rancangan Junior Innovaton musim kedua di TV OK pada jam 9 malam nanti. Untuk hari ni, minggu kedua, jadi ada 5 wakil sekolah rendah dan juga 5 wakil sekolah menengah pula akan bersaing untuk mara kepusingan akhir. Jadi malam ni boleh ajak adik-adik yang bersekolah tu, bolehlah standby depan TV masing-masing jam 9 malam.

0: Eh, terkejut orang yang berada dekat hadapan tu. Janganlah main hal sesuka hati. Mungkin kereta dekat hadapan tu perlu ambil masa untuk berjalan tanpa isyarat. Buatnya dengan horn kita yang kuat menunjuk ke orang lain dan mengundang bahaya di jalan raya. Kan panjang lagi ceritanya tu. Apa kata kita bersabar di jalan raya? Ish. Ingat tau pesan saya Ivan Haris untuk pendengar setia Perak FM untuk kami aja.
1: Aduh, tandas berbau lah pula. Tak lalu rasa nak masuk ni. Ha, sebagai orang awam, kita mestilah menjaga kebersihan tandas awam kita tau. Pertama-tama, gunakan air paip secara berhemah. Kedua, jangan sesekali membuang sampah di dalam lubang tandas. Nanti, tandas tersumbat pula. Ketiga, pam tandas lepas digunakan. Terakhir sekali, jangan sesekali.

ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.

بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia.

0: Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 30

0: 1 Mei ke Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah Fiza, cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni, akak pergi dulu ya.
2: Sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di Hemish Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temu duga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang, mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari.
3: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
2: Barangkali okay, berada berinformasi untuk koma aja. Selamat menunaikan fardu zuhur kepada koma Mira ucapkan yang dah pun masuk tadi pada jam 1.10 minit petang bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Sekali lagi Mira ucapkan selamat bercuti, selamat berehat kepada koma dan terima kasih menemani Mira sekali lagi ya sepanjang Mira bersiaran hari ini, hari Ahad 27 September 2026. Teruskan aktiviti hujung minggu koma bersama dengan yang tersayang sambil mendapatkan hiburan dan informasi bersama dengan kami di Pera FM. Selepas ini juga koma akan bersama dengan DJ Mas untuk siaran seterusnya, iaitu segmen Moh Gebang hingga 2 petang hingga 7 malam. Dan jangan lupa untuk saksikan Kulu Kelo Silang Budaya hari ini pada jam 3 petang hingga 4 petang bersama dengan DJ Mas. Nantikan nak ke mana hari ini pula tu. Selepas ini juga Mira akan tinggalkan koma dengan tausiah tajuknya Akhlak Mulia Bahagian 1 pada jam 1.30 minit petang. Untuk itu Mira out. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar semuanya tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini normal. Sebagai seorang insan, tidak ada pun yang katakan saya tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kan? Semua kita ini melakukan kesalahan. Malah hadis Nabi pun menyebut hal yang sedemikian. Tetapi yang paling baiknya ialah selepas buat salah, segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Ini yang paling baik. Ini kalau kesalahan kita dengan Allah. So bagaimana kesalahan kita dengan suami? Bagaimana kesalahan kita dengan isteri pula tuan-tuan? Dengan mak kita, dengan ayah kita. Hari ini Ustaz nak bincangkan bagaimanakah isteri melakukan kesalahan kepada suami dan suaminya nak menegur. Bagaimanakah cara yang terbaik tuan-tuan sekalian? Pertama sekali kita harus ingat, sebagai suami kita kena akui kita juga ada kelemahan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran bahawa isteri kita juga ada kelemahan. Mungkin satu perkara kita tidak menyukainya dan Allah Ta'ala jadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Hal ini tuan-tuan, bila ada kesalahan di pihak isteri, maka sebagai suami haruslah menegurnya secara lemah lembut. Sebab isteri kita ini bukan untuk kita berkasar-kasar, untuk kita bermesra, bermanja-manja dengannya kan. Macam kita bercinta dulu-dululah. Sebelum kita berkahwin tu kan, kita baik dengan isteri kita. Kan isteri terkentut pun tak bau, betul tak? Itu gayanya. So sekarang ini bila berlaku kesalahan sedikit, jangan melenting tuan-tuan. Jangan cepat marah, jangan cepat emo. Malah kita kena tegur isteri kita dengan lemah lembut. Ataupun kaedah yang lebih tepatnya tuan-tuan, memuji dahulu. Puji dia dengan lemah lembut dan guna nada yang baik. Dan selepas itu, berikan sedikit teguran kepada isteri kita. Dan teguran itu, pastikan tuan-tuan supaya tidak melukai hati isteri kita. Maka inilah suami yang baik dan suami yang peka dengan keadaan semasa dan menjadi contoh seperti mana dia dicontohi oleh Nabi SAW. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam hashtag penyiaran JAKIM. Kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Akhlak Mulia Bahagian 1 disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz.
2: Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد, يعني مليكان رمضان فرميلان من برسالة القواسة مسجد الشاكرين كبوت التاسيب فتنقوا برا ما شايف برا اساتيزة تونتوان تونتوان حضرين المسلمين مسلمات يوم رحمة الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib berjemaah dan dapat sama-sama meluangkan sedikit masa dalam menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati segala usaha dan niat kita dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi golongan orang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat masanya, nikmat rezekinya, nikmat umurnya, nikmat hartanya, nikmat keluarganya. Maka semua itu nikmat yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kita sentiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. selain meletakkan kenikmatan yang terbesar dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia amnya dan sebagai seorang Muslim khususnya, tidak lain tidak bukan nikmatul iman wal Islam. Maka dua nikmat inilah nikmat yang begitu besar dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Tidak ada gunanya nikmat kesihatan yang kita kecapi, tidak ada gunanya nikmat umur yang begitu panjang yang Allah berikan kepada kita, tidak ada gunanya banyaknya masa yang Allah berikan kepada kita, tidak ada gunanya harta yang Allah berikan kepada kita yang melimpah ruah. Maka segala perkara yang Allah berikan kepada kita ini tidak mendatangkan manfaat sekiranya kita tidak meletakkan nikmat iman dan Islam itu berada paling atas sekali. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kurniakan nikmat yang begitu besar kepada kita sebagai seorang hamba-Nya, iman dan Islamnya, maka kita dapat mengerjakan amal ibadah sembahyangnya, puasanya, zakatnya, menghadiri majlis ilmunya, sedekahnya dan seumpamanya. Mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi penyebab kita dapat berhimpun bersama golongan orang-orang yang soleh, para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wasalihin di hari akhirat kelak. Fa insyaallah tuan-tuan puan-puan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung dalam hadis yang seterusnya, iaitu pada hadis yang ke-18. Dalam muka surat 38 dalam kitab 40 hadis akhlak mulia. Yang mana pada kuliah yang lalu kita telah pun membicarakan bab berkenaan dengan hadis yang ke-17, menghormati jiran. Insyaallah pada malam ini kita masuk lagi satu bab berkenaan dengan hadis yang ke-18, muka surat 38, iaitu berbuat baik terhadap kawan. Sebagaimana dalam sanad dan juga matannya, An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat, khairul ashab, sebaik-baik sahabat, indallah ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu orang yang paling baik, khairuhum li sahibihi, yang mana paling baik akhlaknya terhadap sahabatnya. Maka ini satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tirmizi. Sebelum kita masuk dalam matannya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dalam hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar. Kalau kita tengok pada hadis yang ke-14, surat 30, Abdullah juga, tetapi Abdullah bin Amr. Hak perawi yang ini, hadis datangnya daripada Abdullah ibn Umar, Abdullah juga, tetapi bukan Abdullah bin Amr. Walaupun hijaannya sama, Ain Mim Ra, tapi ini Abdullah ibn Umar. Lepas tu dalam kitab Arab yang sekarang ini, dalam Arab tak ada baris. Dulu nak belajar masih di usim dulu, kitab lama dan Arab, dia tidak ada baris. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Ain Mim Ra. Kalau baris, Umar dengan Amr, beza. Ain ini mansub, Amr, Ra tu marfu. Hak ini Umar, Ain tu marfu, Ra tu mansub pergi atas. Jadi macam mana nak membezakan jika tak ada baris? Maka para ulama, jika tak ada baris, Amr itu ada waw di hujung, Abdullah ibn Amr, Ain Mim Ra waw. Maka hak ini bila tidak ada huruf waw di hujung, maka Abdullah bin Umar. Ini jika tak ada baris, nak mudahkan orang baca kita. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar ini siapa dia? Anak kepada Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapaknya. Abdullah bin Umar ini lahir pada tahun ketiga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. tahun ketiga. Nabi diangkat menjadi Rasul, maka telah lahirnya Abdullah ibn Umar. Dan Abdullah ibn Umar ini ketika dalam peperangan Badar, umurnya 13 tahun pada ketika itu, perang Badar. Maka Abdullah ibn Umar ini dalam masa 10 tahun sejak lahirnya sampailah bersama dengan Nabi SAW membesar dan terbiah di bawah ayahnya Umar Al-Khattab di Madinah. Dan hidupnya Abdullah ibn Umar ini ketika turunnya

Sebab bapaknya rapat dengan Nabi SAW, maka menyebabkan ia juga rasa tertarik dengan Nabi SAW, mendalami ilmu dan mengikut Nabi SAW pergi ke mana sahaja bermula usia remaja. Ini dalam sirah, dalam sirah. Abdullah bin Umar ini dalam perang Badar tak pergi, tetapi mengikut peperangan Khandaq, perang Khandaq. Dan antara bila sebut Bai'ah Ridwan, dan perjanjian di bawah kuku, antara para sahabat yang mengikuti perjanjian tersebut adalah Abdullah bin Umar juga. Saudara Umar Al-Khattab. Nah, itulah silsilahnya kena dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kena pada keturunan yang ke-8 Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, sampailah kepada Qusay bin Qilab. Maka kena dengan Salilah Umar Al-Khattab. Maka keturunan Nabi juga. Kerana itulah Nabi SAW pernah bersabda, sebaik-baik lelaki ialah Abdullah, Abdullah bin Umar. Kerana apa? Kerana dia banyak mengerjakan solat pada waktu malam. Ini Abdullah bin Umar. Sampaikanlah hadis riwayat Bukhari mengatakan Abdullah bin Umar ini tidak tidur pada waktu malam melainkan sedikit je. Banyaknya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab baik lelaki bin Abdullah ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu al-Umar. Abdullah bin Umar ini bukan sahaja perawi hadis, tetapi juga faqih. Faqih ini ahli fiqah. Maka bila tanya bab hukum hakam, bab semayang ke bab fiqah umpamanya, banyak macam orang Madinah pada ketika itu merujuk kepada Abdullah bin Umar. Dan sebagaimana sebagian riwayat mengatakan Abdullah bin Umar ini meriwayatkan hadis sebanyak 1630 buah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka rapat dengan sahabat-sahabat Nabi, hak pada muda lagi, remaja lagi, sudah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan seumpamanya. Maka ini Abdullah bin Umar yang mana banyaknya mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pergi ke Mekah naik unta. Nabi naik unta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai ke Mekah naik unta, sebelum Nabi turun daripada unta tu, unta tu pusing dua kali. Pusing saja. Dua kali. Barulah Nabi turun dan pergi sembahyang, mendirikan sembahyang. Nabi naik unta pusing dua kali. Abdullah bin Umar nampak, maka dia pun ikut cara Nabi. Kalau kita tengok tak ada apa pun. Ini Abdullah bin Umar sering meniru apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginya itu sangat mulia apa yang Nabi buat itu. Tak ada apa pun, naik unta saja pusing dua kali, pusing kila, pusing dua kali baru turun. Maka Abdullah bin Umar pun bila naik unta pun, aku kena buat macam Nabi ni. Sampai para sahabat mengatakan bahawa sebagaimana daripada Sayyidatina Aisyah sebut, ma kana ahadun yabtaru athar Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manazilhi kama kana yabtaru Ibn Umar. Ini dalam satu hadis daripada Sayyidatina Aisyah sebut, tidak ada seorang lelaki, seorang pun yang mengikuti athar. Athar ini peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tempat-tempatnya, kecuali apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Bila sebut Ibnu Umar ini, Sayyidina anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini dalam satu, dalam kitab Fathul Bari, yang daripada

0: saksikan siaran langsung perasmian Hari Sukan Negara 2023 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada 14 Oktober Sabtu 7.10 minit pagi hanya di TV1 dan rtmclick.rtm.gov.my. Ayuh bersama kita meriahkan Hari Sukan Negara 2023.
1: Terus dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk kaum mengaja. Info Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malin, Sungai, Pengerang, Slim River 97.

0: Yo boleh kita bergabang di Perak FM. Untuk siapa lagi? Untuk koma aja.
1: Hai, petang-petang macam ni teringat kenangan besar.

0: Tapi apakan daya, dia bukan milikku.
1: Harapan setinggi gunung.
2: Udahlah tu Yop, jangan banyak berangan. Nah, makan ni, cucu ruayan dah siap.
0: Jomlah. Tapi bukalah radio tu dulu. Petang ni Yop Yong 2 inci.

0: Sarah dengan Badai Asmara. Untuk koma Yung yang mendengarkan Pera FM menerusi segmen Moh Gebang. Assalamualaikum. Salam pertemuan untuk kembali saya menemani hari Minggu koma. Hari ini hujung minggu ya. Untuk tarikh hari ini 27 September 2026 masih dan kalender Islam kita melangkah ke 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Izinkan suara ini kembali menemui koma, menemani hari koma. Kalau tadi bersama dengan DJ Amira, kita dah pun menamatkan tugasan kuanti. Dan dari jam 2 petang ini sehinggalah 7 malam bertemankan saya Maslita Muhammad Lord. Apa-apa pun, moga hujung minggu ini dipenuhi dengan momen-momen yang terindah bersama keluarga tersayang ya. Dan moga-moga Allah pemudahkanlah segala urusan kita, tenangkan hati kita kan. Jadi kalau hujung minggu ni tenanglah sikit kan dari bebanan kerja tu. Mana yang tak bekerja lah. Kalau yang bekerja tu terus melaksanakan tugasan kita sebaik mungkin ya. Sebab apa? Bila kita ni lebih tenang, itulah segala-galanya rasanya mudah aja ya. Tapi apapun, untuk terus bersama menerusi seleksi nostalgia kita, layan lagu tadi yang menjadi pembuka tirainya, mengimbas kembali lagu-lagu dendangan daripada Aziz Ahmad dan Zaliha Hamid dengan Semurni Kasihku, Sesuci Kasihku, begitulah. Okey, dan juga kalau tadi 90-an kita imbas kembali kumpulan Sarah dengan Di Badai Asmara. Jadi kalau rasa-rasanya nak nyembang-nyembang dengan teman, boleh aja hantarkan ke WhatsApp Pera FM lah macam biasa 0102007055. Di mana saja Yung berada ya, di rumah ke, dan mungkin dalam pemanduan ketika ini, dan kalau mendengarkan Pera FM, terima kasih. Dan terus layan lagu-lagu yang mengimbau kenangan koma. Terus bersama kami.
1: Kak Kati, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
2: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit.
1: Ai, ada kecemasan ke kak?
2: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
1: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
2: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
1: Apa lagi?
2: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Aku dah lambat ni.
3: Semua ni Mama Halim dari Sembang Perak. Perak FM. Untuk komen aje.
4: Selamat petang Perak FM. Teman CPE dari Gopeng. Perak FM untuk komen aje.
5: Teman Azmi Maksudin ataupun Yok Mbo daripada Gopeng.

0: Ingin berinteraksi dengan Per FM?
1: Kamu tak tahu nombor WhatsApp Per FM?
2: 010-2007-055.
1: Simpan tahu, jangan silap.
3: Per FM, seleksi nostalgia pastinya menggamit kenangan.

0: Ya, terus layan lagu-lagu yang menggamit kenangan menerusi seleksi nostalgia kita. Itu dia Gravity dengan sinambungan cinta membawa kita ke 2.33 minit petang. Selamat petang semuanya yang sudi mendengarkan Perak FM ketika ini. Apapun nak pergi laluan, sedang cari kerja, jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September ini pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang ya. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi kemaskini resume koma sekarang ini, mungkin inilah peluang kerjaya yang koma cari. Okey, terima kasih mana yang hadir bertandang di saluran nyembang kita, iaitu di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Hadir dari Batu Kurau ni, iaitu Makcik Hani kita tengah rehat berpetang ni. Makcik Hani nak dengarkan lagu sekarang ni, lagu-lagu dalam seleksi nostalgia Kak Hani. Selepas itu barulah kita masuk ke lagu-lagu yang flashback lah kiranya, dari tahun 2000 sehinggalah yang terkini ya. Terima kasih Kak Hani kita dari Batu Kurau. Ya, orang Batu Kurau boleh mendengarkan menerusi frekuensi kita lah 104.1 MHz belah-belah utara sana kan. Juga Mantasha dari Bercam hadir, salam hadir mendengarkan Perak FM ni sambil layan lagu-lagu nostalgia. Okey, juga kita ada Cu Intan kita, ada ngantorkan voice note ni Cu Intan kita ni.
1: Sayang dia jemas yang Cu sayang ni, Cu yeah. Intan dari Sawuk, cuaca di Sawuk redup-redup manja gitu. Mas,
0: ya.
1: Selamat petang Mas, selamat lu konti, Cu tetap hadir setiap segmen. Tadi Cu layan DJ Amira, sekarang ni Cu layan DJ Mas pula. Tahniah Mas atas kejayaan anak. Amin, amin. Cu macam biasa rutin harian Cu kan, apa Mas pun tahu kan, kebersihan di situ ada kedamaiannya. Ini Cu tengah makan ni, makan gulai tempoyak.
0: Tempoyak sedapnya.
1: Mas, jadilah kan. Ini sementara makan ni, Cu layan berbek-berbek. DJ Mas kan nak dengar silam budaya kan. Kulu Kelo kan. Ini tengah layan retro 80-an 90-an, memang terbaik lah. Siku di sini Perak FM Radio nombor 1 orang Perak, orang Perak. Bye bye, love you all.
0: Itu dia rakan pendengar kita Cu Intan kita lah yang ada di Sawuk sana nun. Koma kat mana? Koma-koma kat mana? Artinya bolehlah ngantorkan di WhatsApp Perak FM macam rakan-rakan pendengar kita, teman raikan ya. Jadi jangan lupalah hari ni ada silang budaya, koma.
2: Silang budaya, Radio RTM.
3: Kulu Kelo, Moh Jelajah. Ke negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak.

0: Kita nak ke mana Kulu Kelor, kita nak nyongkit ke mana Goma untuk minggu ini. Jadi nantikan jam yang seterusnya nanti.
1: Dengarkan Zon Nostalgia 80-an, 90-an, 2 petang hingga 3 petang untuk Goma aja.

Jadi antara koleksi seleksi nostalgia kita, lagu Biduanita Wahyarhamah Datuk Sharifah Aini, kita Kau Pergi Tanpa Pesan, membawa kita ke 2.52 minit petang. Selamat petang semuanya. Terima kasih kerana hadir mendengarkan Perak FM. Di mana saja berada, rupa manalah cuaca koma di tempat koma pada petang ni. Jadi boleh kongsikan dan terus nak meraihkan rakan-rakan pendengar kita yang hadir. Ni Kak Ayu kita dari Tapah Road pun hadir petang ni. Katanya cuaca mendung-mendung manja gitu.

Ayu kita dari Tapah Road ni. Okey juga, terima kasih buat siapa lagi ni yang hadir mendengarkan Perak FM ni. Yung, bukan Yung eh. Ni Yop kita, Yop Zahar Ramli dari Felda Bersia Greek. Katanya lagu retro ada tak lagu Datuk Ramli Sarip? Kalau tadi teman dah siarkan lagu Sweet Charity dengan Sejuta Wajah. Lagu Layarkan Bahtera.

0: Tapi penyanyi utamanya tak lain tak bukan Datuk Ramli Sarip kita lah. Ya. Okey, katanya hiburan kenggawan yang melepak di Pondok Hasrul bawah pokok manggih yang nyamuk tahankan koma. Dikokok dik nyamuk tu kan. Kak Greg katanya mendung berbenar ni, tunggu nak turun aja hujan. Alhamdulillah hujan rahmat. Ya, sebab sekarang ni maklum ajalah cuaca kita ni kurang baik ya, dengan jerebunya dan keadaan yang panas. Jadi jaga kesihatan semuanya dan sentiasa pekalah dengan perkembangan cuaca kita. InsyaAllah setakat ini teman dah cahaya-cahaya di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia kita. Setakat ini tiada amaran ribut petir yang dikeluarkan yang melibatkan bagi negeri Perak Darul Ridwan kita lah ya. Juga nak meraihkan Yub Manan dari Skinchan Selangor. Orang Selangor pun hadir, terima kasih banyak-banyak. Selamat petang semuanya, katanya baru lepas makan. Ya Yub, apa menunya tu? Layan terus lagu-lagu kenangan. Okey, harap-harapnya moga terhiburlah dengan lagu-lagu seleksi nostalgia ya, koleksinya dari ada sekitar 70-an, 80-an dan juga 90-an. Dan kita nak masuk ke jam yang seterusnya. Macam Cu Intan kita kata, hari ini ada silang budaya, insyaAllah penerbitnya nak menyelaraskan untuk pengisian silang budaya kita kita Kulu Kelo nyongkit ke Kuala Kangsa minggu ini. Jadi nantikan semuanya ya, dan insyaAllah kita akan bersiaran langsung di Facebook nanti.
1: Silang Budaya Radio RTM
2: Kulu Kelo Moh Jelajah ke Negeri Perak penuh pesona. Alam sejarah semuanya ada. Kulu Kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

0: selalu
1: Radio FM. Radio FM. Radio FM. Radio FM. Kemari kita dengar radio Radio FM ni. Walaupun ni. Kau mahu tahu tak dalam Radio FM ni apa yang tak ada? Mereka ada. Informasi ada. Hiburan ada.

kasih kerana berkunjung ke negeri Perak dan Rizwan. Perjumpaan anda akan lebih bermakna jika anda memilih untuk melancong ke negeri Perak dengan kepelbagaian sektor pelancongan negeri Perak. Pastinya akan menambat hati anda ke tempat-tempat menarik di Perak. Justeru kami sarankan anda bercuti ke negeri Perak sebagai perjumpaan mencintai ketamadunan dan alam bersama keluarga. Perak FM mengucapkan selamat menikmati pengalaman berharga di Perak bersama keluarga tersayang. Terima kasih kerana berkunjung ke negeri Perak dan Rizwan.

0: Payung, Kampung Cik, Kota Lama kiri dan kanan, Suak Kelebo dan Bukit Chandan. Semua boleh dengar Radio Malaysia Perak FM 95.6 MHz.
1: Silam Budaya, Radio RTM.
2: Kulu Kelo, Moh Jelajah. Ke negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

Ya, terus bersama di Perak FM, hiburan berinformasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam Perak sejahtera buat koma di mana jua koma berada. Dan hari ini hari Ahad kan, 27 September 2026. Bersua lagi kita dalam rancangan Silang Budaya. Kulu Kelor, kita nak nyongkit ke mana pula kali ini? Iaitu kita nak menyongkit ke daerah Kuala Kangsar. Okey, apapun nak bertanyakan apa khabar koma. Dan diharapkan semuanya sihat-sihat belaka. Tak ada ke yang cerin-cerin ke yang orang kata dah dedor dah, ya. Dan hari ni hujung minggu, mungkin ada di antaranya ramai yang bercuti untuk meluangkan masa bersama dengan insan-insan yang kita sayang, ya. Apapun, Perak FM untuk minggu ini Silang Budaya bersama dengan teman dia Maslita Muhammad Lut dan juga penerbit penyelarasnya iaitu DJ Aida kita. Dan sekarang ni pun kita dah bersiaran langsung di Facebook Perak FM untuk kita kongsikan berkenaan dengan Kulu Kelor kita. Kita nyongkit ke daerah Kuala Kangsar, ya. Jadi apapun, teman tak nak nyembang sorang-sorang, nak bersori sorang-sorang kat sini, ya. Menjemput ramai-ramai. Mana yang tambah pula kalau orang Kuala, ya. Jadi kalau yang belah-belah Kuala tu, koma kat mana? Rasanya kalau Kuala tu banyak yang macam sauk, kati, apa ke lagi. Jadi moh ramai-ramai sama ada sambil menonton di Facebook Perak FM ni sekarang ini, yang menerusi Silang Budaya kita, nyongkit kita ke Kuala Kangsar ni. Jadi di ruangan komen tu bolehlah koma boleh berkongsi cerita. Nak tahu juga ni kalau orang Kuala tempat apa yang menarik selain daripada apa yang teman nak kongsikan jugalah ni, ya, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya iaitu DJ Aida kita. Apapun, teman nak bawa koma untuk jalan-jalan untuk Kulu Kelor, ya, di Kuala Kangsar ini, mengembara ke sebuah daerah yang sangat kaya dengan sejarahnya, warisan kebudayaannya, dan semestinya loratnya, memanglah sebab teman pun lebih-lebih loratnya di belah-belah Kuala ni, sebab Perak ni memang unik kan. Bila belah-belah ke Perak Tengah tu lain pula cara bercakapnya kan. Dan kalau di belah Kuala, benilah kira lebih-lebih kurang lah kita, ya. Bila di daerah Kinta kita ni, sebelah sini, dan juga Kuala. Kalau di belah utara, udah lain, ya. Di belah Teluk Intan, lagilah. Dan juga di seluruh negeri Perak kita lah. Apapun, kalau Kuala Kangsar ni digelar sebagai Bandar Diraja Kuala Kangsar. Kan? Jadi banyak perkongsian kita pada petang ini menerusi rancangan Silang Budaya kita, Kulu Kelor nyongkit ke daerah Kuala Kangsar. Jadi kalau korang nak telefon pun boleh untuk berkongsi dengan teman belah-belah Kuala ni, apa yang menarik selain daripada apa perkongsian dari teman ni. Kalau misalnya salah faktanya, bolehlah korang betulkan, ya, sebab korang orang Kuala, lagi pandai daripada teman. Okey, terus bersama Silang Budaya kita nyongkit ke daerah Kuala Kangsar.

0: RTM.
1: Kulu Kelor, Moh Jelajah. Ke Negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelor, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelor, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak.

0: Ya, kembali bersama menerusi silang budaya Kulu Kelor kita untuk minggu ini, nyongkit ke daerah Kuala Kangsar. Kalau tadi lagu-lagu Kuala Kangsar kan, juga kalau tadi lagu dari Suhaimi Mior Hassan dengan lagunya berjudul Dongin Saso. Itu lebih kurang dia punya apa, lorat-lorat belah sana lah kiranya kan. Okey, untuk kita lebih lagi mengenali, untuk kita lagi kenal dengan daerah Kuala Kangsar ni, sememangnya sebuah daerah yang sangat kaya dengan sejarah dan juga warisan kebudayaannya, ya. Dan bila kita sebut tentang Kuala Kangsar ataupun orang setempat panggil Kuala, tak sah kalau kita tak bercakap mengenai dialek tempatan dia kan. Lorat Kuala ini tergolong dalam kelompok dialek Perak Tengah yang turut dikongsi bersama kawasan sekitarnya macam Parit, Tubota kan. Dan antara ciri paling menonjol dalam pertuturan orang Kuala ni ialah sebutan hujung suku kata yang unik serta kata ganti nama yang mesra lah kiranya. Kan, tapi kalau tengok kan rupa-rupa nak gaduh je kalau orang Perak ni bercakap, ya. Tapi itulah dia, di sebalik kasur ku mendengar tu kan, itulah kemesraan yang terjalin. Ya, jadi cuba kau mendengar kata ganti nama asas di Kuala ni kalau nak sebut saya ataupun akulah kan. Orang Kuala guna istilah macam teman ataupun awak. Kalau orang yang tak tahu, jadi dia kata awak, awak tu siapa, teman ke, saya ke, ataupun ni kan, awak kan. Jadi gitulah ya. Dia merujuk ataupun awak ni ataupun engkau ini digunakan sebagai kita nak kata diri kita sendirilah ya. Dan ramai orang luar selalu tertukar antara koma dan juga dema. Ya, koma ni bermaksud kamu semualah kiranya, manakala dema ni pula bermaksud mereka. Dan panggilan perkhidmatan keluarga pula, anak lelaki sulung dipanggil Yop. Manakala anak perempuan sulung dipanggil Yong. Gitulah ya. Dan perkataan paling popular yang wajib ada dalam setiap pemula ayat orang Perak ialah ada. Di Perak FM ni pun ada segmen Ata Koma. Itu bulan malam nanti ya. 7 malam sampai 12 malam Ata Koma. Kan. Dan juga kalau ata tu maksud habis tu, macam itulah ya. Dan kalau jawapan untuk setuju pula, orang Kuala akan sebut ajanya ya. Kan, yang bermaksud memang sahih lah, memang betul lah, memang betul sangat lah kiranya. Okey, mana yang hadir di Facebook ketika ini, terima kasih banyak-banyak. Ada orang Kuala ni, Cuk Intan mewakili kalau Kuala disauk lah kiranya ya. Banyak tempat menarik mas di Kuala ni katanya, ajanya. Dan antaranya dia kata Museum Diraja Sultan Azlan Shah Bukit Chandan. Lagi mana, Masjid Ubudiah. Itu antara tempat-tempat menarik yang seringkali menjadi kunjungan para pelancong lah. Itu kira ikon lah, ikon bagi Kuala Kangsar ataupun ikon sendiri bagi negeri Perak Darul Ridwan kita lah ya. Siapa lagi yang hadir, orang-orang Kuala sana boleh kongsikan dengan dengan teman. Cu Intan kita, dia kata kalau lorat orang Saut macam lorat orang Kuala jugalah lorat. Kalau kau menengokkan filem Antu Kat Limah ya. Okey, Mama Fifi Fazila pun hadir, terima kasih banyak-banyak. Okey, kalau mana yang nak menelpon pun boleh, talian kita 545-8559. Okey, nanti kita nak menjejak warisan seni bina antaranya Masjid Ubudiah dan juga Jambatan Victoria. Tapi kalau orang Perak tak panggil jambatan koma, orang Perak panggil gerotak ataupun gotak ya. Jadi terus bersama kami di Perak FM, pastinya silang budaya Kulu Kelor kita, nyongkit kita ke Kuala Kangsar.
1: Masjid Ubudiah Kuala Kangsa. Ianya disebut-sebut antara masjid terindah di Malaysia. Kubahnya yang berwarna emas dengan mudah menangkap mata mereka yang lalu-lalang di sekitarnya. Lebih-lebih lagi, ia dibina di puncak Bukit Candan Kuala Kangsa. Kisah di sebalik mengapa ia dibina juga menarik. Masjid Ubudiah dibina sebagai tanda kesyukuran Sultan Idris Mursyidul Azam Shah selepas baginda sembuh dari penyakit. Batu asas untuk masjid ini diletakkan pada September 1913 dan seni binanya adalah pengaruh dari Indo-Sarakan dengan bentuk oktagon dengan diameter 30 kaki. Masjid Ubudiah Kuala Kangsa, antara masjid terindah di Malaysia.

Ha, artinya kalau koma berada di Ketio, Liman Kati, di Chuo, Bendang Ujit, di Bendang Kering juga. Jangan lupa di Mano dan Bukit Kajahan. Boleh ikuti FM melalui 95.6.

Ya, itu dia. Oz dengan blues Labu Sayung. Antara tarikan pelancongan yang ada di Kuala Kangsar, Koma, Labu Sayung. Ni kalau rasanya badan dah dedor, cerin-cerin, nak panas. Kan? Udah libang libu dia buatnya. Dah dedor, dah demam kan? Dia orang kata kalau nak nyejukkan badan ni, kita minum air dalam labu. Okay, Labu Sayung. Sayung ni memang terkenal dengan labu lah. Kalau bercerita, kita bercerita sikit lah berkenaan dengan Labu Sayung. Antara tarikan yang ada di Kuala tu, Koma. Bila kita menyusuri seberang sungai ke Kampung Sayung, kita akan jumpa satu produk warisan tempatan yang tiada tolok bandingnya, iaitu Labu Sayung. Kalau di rumah teman pun ada sebiji Labu Sayung kan. Kalau nak, itulah teman kabur, nak menyejukkan badan tu, kita minum air dalam labu tu ya. Jadi tembika tanah liat ni berwarna hitam, berbentuk buah labu. Dan ini diproses secara tradisional. Dan air yang disimpan di dalam Labu Sayung ini rasanya sejuk bukan main, Koma. Semula jadi sejuknya walau ditempatkan di tengah cuaca yang ajanya nyenggor panehnya. Koma try. Dan dalam kraft pembuatan Labu Sayung ni, kemahiran tukang kraft adalah tulen, pure, kata orang Kuala lah. Ya, dan asli hasil warisan nenek moyang turun-temurun. Ya? Dan kalau ada bahagian ukiran acuan yang rosak, mereka akan grodi. Kau tahu apa grodi? Grodi ataupun baikilah. Dan membeliknya semula dengan penuh kesabaran. Ya, nak membuatkan Labu Sayung ni, dia daripada tanah liat. Bayangkan tanah liat tu macam mana. Ya, ditempa-tempa kan untuk dijadikan apa tu, Labu Sayung ni. Dan istilah dialek Kuala yang berkaitan dengan ketelitian kerja ini dipanggil kemen. Kemeh buatnya. Tu panggil kemen aja. Kan, yang bermaksud perbuatan menjaga sesuatu dengan sangat rapi dan juga kemeh. Ya, orang Kuala kalau buat craft, dia memang tak sio buat seluin-seluin. Buat apa, ancik-ancik katanya kan. Ataupun asyik siap je. Ya, comot pun tak apa. Itu tak boleh . Dan dia menghasilkan Labu Sayung ni dengan kualiti

yang yang sememangnya tinggi lah. Jadi sekarang ni Labu Sayur ni bukan sekadar orang kata buat bekas minum. Ya, dipelbagaikan lagi lah. Macam-macam dia membuat. Kalau koma pergi ke Kuala tu kan, di tempatnya ialah di Sayung. Kalau Kuala Rangsau ni, tempatnya ialah di Sayung. Kalau kau nak mencari tembika-tembika ataupun labu-labu Sayung ni lah kiranya. Okay, teman orang ikan mana yang sudi, ada ni di WhatsApp Perak FM ya. Syahril Shoaib dari Chicago. Kepala mukim dari Sauk ke Kadi katanya. Oh, situ tempat panggil Chicago eh. Sampai ke kampung jamuannya. Apa namanya cetanya dengan Cu Intan tu? Oh. Okey, kena tanya dengan Cu Intan Sauk lah ni ya. Juga kita ada Itachot. Terima kasih. Itachot orang mana eh? Kalau macam Cu Intan ni biasalah dia dia dia orang Sauk. Kan? Okay, kalau berkaitan dengan makanan nanti kita kita kongsikan tempat apa yang ni. Sebab apa? Teman satunya memang ajunya gemuk, Laksa Kuala. Tak ada tempat lain. Laksa Kuala. Macam mana rupa Laksa Kuala tu koma? Nanti kita cerita ya. Okey, boleh menelpon ke talian 5458559 kalau kamu orang Kuala nak berkongsi menerusi silang budaya kita, sebab kali ni kita nyongkit, kita kulu kelo ke darat ke baru ke Kuala Kangsa. Jadi terus bersama kami di Perak FM ini menerusi silang budaya kulu kelo, kita nyongkit ke daerah Kuala Kangsa.

0: Kembali Mama Halim dari Sebang Perak. Perak FM untuk komen aje.
1: Selamat petang Perak FM. Teman CPE dari Gopeng. Perak FM untuk komen aje.
2: Teman Azmi Maksudin ataupun Yombo daripada Gombak.

0: mo geba di na efe.
1: Ada yo yo, ya apa lagi yang lehun tu? Mula bergeba di Perak FM untuk koma aje.
0: Terus bersama di Perak FM, masuk jam yang ketiga dah untuk saya Maslita Muhammad Lut. Kalau tadi kita bersama menulisi silang budaya Kulu Kelo Nyongkit ke daerah Kuala Kangsar ya. Okey, sekarang ni 4:14 minit petang dan sama-sama kita nantikan untuk kita menunaikan solat fardu asar ya, dan sebagai panduan kita bersama muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan Bandar Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 4:19 minit petang ya. Okey, terus bersama kami, ini dia

Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103. Allah

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.

0: Syarikatul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar semuanya tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini normal. Sebagai seorang insan, tidak ada pun yang katakan saya tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kan? Semua kita ini melakukan kesalahan. Malah hadis Nabi pun menyebut hal yang sedemikian. Tetapi yang paling baiknya ialah selepas buat salah, segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Ini yang paling baik. Ini kalau kesalahan kita dengan Allah. So bagaimana kesalahan kita dengan suami? Bagaimana kesalahan kita dengan isteri pula tuan-tuan? Dengan mak kita, dengan ayah kita. Hari ini Ustaz nak bincangkan bagaimanakah isteri melakukan kesalahan kepada suami. Dan suaminya nak menegur. Bagaimanakah cara yang terbaik tuan-tuan sekalian? Pertama sekali kita harus ingat, sebagai suami kita kena akui kita juga ada kelemahan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran bahawa isteri kita juga ada kelemahan. Mungkin satu perkara kita tidak menyukainya. Dan Allah Ta'ala jadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Hal ini tuan-tuan, bila ada kesalahan di pihak isteri, maka sebagai suami haruslah menegurnya secara lemah lembut. Sebab isteri kita ini bukan untuk kita berkasar-kasar, untuk kita bermesra, bermanja-manja dengannya kan. Macam kita bercinta dulu-dululah. Sebelum kita berkahwin tu kan, kita baik dengan isteri kita. Kan isteri terkentut pun tak bau, betul tak? Ha, itu gayanya. So sekarang ini bila berlaku kesalahan sedikit, jangan melenting tuan-tuan. Jangan cepat marah, jangan cepat emo. Malah kita kena tegur isteri kita dengan lemah lembut. Ataupun kaedah yang lebih tepatnya tuan-tuan, memuji dahulu. Puji dia dengan lemah lembut dan guna nada yang baik. Dan selepas itu berikan sedikit teguran kepada isteri kita. Dan teguran itu pastikan tuan-tuan supaya tidak melukai hati isteri kita. Maka inilah suami yang baik dan suami yang peka dengan keadaan semasa dan menjadi contoh seperti mana dia dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: Warta Perak sebentar lagi di Perak FM.
1: Warta Perak 4:30 petang.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Maslita Muhammad Lut dalam Warta Perak 4:30 minit petang. Tawaran biasiswa daripada pelbagai agensi kerajaan dan swasta kepada pelajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET kini semakin meningkat. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, perkembangan itu selari dengan usaha kerajaan melahirkan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri. Menurutnya, peluang penajaan yang lebih luas penting untuk menjadikan TVET sebagai pilihan utama pelajar selain meningkatkan prospek mereka memperoleh tawaran gaji lebih kompetitif. Kerajaan juga akan memperluas akses kepada pendidikan TVET menerusi penawaran lebih banyak program di universiti awam termasuk dalam rangkaian Universiti Teknikal Malaysia MTUN. Seorang lelaki maut manakala seorang lagi cedera ringan selepas kereta dinaiki mereka terbabas sebelum melanggar pembahagi jalan di Jalan Persekutuan Trolak Pekan Slim River awal pagi tadi. Penumpang berkenaan dihantar ke hospital untuk rawatan sementara mayat pemandu diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Sementara itu, empat individu cedera dalam kemalangan membabitkan dua kereta di Jalan Tronoh Mines, Kampung Air Hitam Kampar pagi tadi. Dalam kejadian berasingan itu, Sabah Rozi berkata, seorang pemandu wanita berusia 31 tahun tersepit di bahagian kaki dan mengalami kecederaan pada dada. Seorang lelaki dan wanita masing-masing berusia 62 tahun turut cedera, manakala pemandu sebuah lagi kereta berusia 21 tahun mengalami kecederaan ringan. Kesemua mangsa dibawa ke hospital untuk menerima rawatan lanjut. Sekian Warta Perak yang disunting oleh Nur Ain Abu Bakar. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri di laman Facebook Berita RTM Perak. Assalamualaikum.

0: Kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Komersial.

0: Itu dia Misha Umar dan juga Jacqueline Vita dengan lagunya berjudul Cinta. Membawa kita ke 4:41 minit petang. Itulah Yop dan juga Yong ya. Hidup ini tiada siaran ulangan. Jadi hargailah setiap detik yang sedang kita lalui kerana masa tidak pernah berpatah balik. Jadi kita nikmatilah setiap saat bersama insan yang kita sayang. Ya, syukuri setiap nikmat yang ada dan jangan terlalu sibuk mengejar hari esok hingga kita terlupa menghargai hari ini. Kerana satu hari nanti, apa yang kita lalui hari ini mungkin menjadi kenangan yang paling kita rindukan. Jadi hargailah hari ini sebelum ia bertukar menjadi kenangan. Baiklah, untuk terus bersama di Ruang Udara Perak FM untuk hujung minggu koma. Kalau pun petang ni apa ceritanya kan. Jadi kalau rasanya nak nyembang-nyembang dengan teman boleh aja ya. Sebab apa Din Parit ni khabar. Kalau tempat koma ni macam mana agaknya cuaca ketika ini kan. Dan kata Abang Din, belah-belah Parit sana katanya udah hujan. Ipoh hujan ke? Kalau teman tengok kat sini, tak adalah hujan, Yop Din. Ya. ada juga yang plan hari ni sebab apa tadi sidang budaya kita Kulu Kela nyongkit ke Kuala Kangsa kan. Hakim official, dia kata... Salam DJ, ayah awak nanya laksa tu sampai bila buka. Dia ada je rasanya. Tak adalah apa masa-masa tertentu kan. Rasanya tengah tambahlah hujung minggu ni sebab ramai kan. Orang kata bercuti, mungkin dengar nak bersanda santai ya, makan di luar dan sebagainya. Katanya cadangnya malam ni nak pergi Kuala jalan-jalan kan angin. Oh, dia pilih sebelah malam ya. Apapun selamat lah ya. Dan sebagai panduan untuk kita ketahui lah perkembangan cuaca kita di sebelah petang ini, telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia kita. Kalau di sebelah Perak, di sebelah hulu Perak ya, terlibat dengan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang ya, yang berlaku di kalau di negeri Perak kita di daerah hulu Perak ya. Jadi sentiasa berwaspada. Tambah pula cuaca ni tak menentu dan kalau tengokkan keadaan cuaca tu ada ribut, hujan, petir dan sebagainya. Jadi elakkan berada di tempat lapang ataupun berlindung di bawah pokok ya, bahaya koma ya. Jadi terus teruskan kesetiaan koma. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Apa cerita petang ini boleh kongsikan di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Moga-moga lagu-lagu yang diputarkan dapat menghiburkan koma.
1: Yo, apa kena buat tu? Mungkin bersama Mokebang.
2: Untuk koma je. Untuk koma je. Untuk koma je.

Siti orang kata ribu dengan Jafras Hidup Untuk Cinta membawa kita ke 4.57 minit petang ya. Sedang cari kerja, jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang ya. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi kemas kini resume anda sekarang, mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari. Okey, sekejap lagi kita akan ke Nasional FM untuk kita ikuti utama 5 petang ya. Dan kembali untuk jam yang seterusnya nanti. Terus

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh. Saksikan siaran langsung perasmian Hari Sukan Negara 2023 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada 14 Oktober Sabtu 7.10 minit pagi hanya di TV1 dan rtmclick.rtm.gov.my. Ayuh bersama kita meriahkan Hari Sukan Negara 2020.
1: Menarik di Very Okay. The new dawn from the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7.30 minit malam.
2: All building towards the greatest tournament in history.
1: Semestinya hanya di TV Okay.
3: Ikutilah Era FM menerusi Era Utara 104.1, Era Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiak 97.3, Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7. Era FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Era FM.
4: Right.

0: itu dia yang baru saja berlalu menghiburkan koma di ruang udara Perak FM ini. Ziana Zain dengan menadah gerimis. Atau gerimis ke di tempat koma ataupun hujan kan. Sebabnya kalau kita tengokkan cuaca macam di Perak ni, cuaca kalau di Ipoh tak hujan. Jadi tempat koma macam mana? Jadi sentiasa peka dengan perkembangan cuaca kita ya. Dan waktu sekarang dah pun 5.28 minit petang untuk jam yang keberapa dah? Keempat lah untuk saya Masri Tan Muhammad Lut terus temankan koma. Dan hari ni hujung minggu, hari Ahad 27 September. Sedar tak sedar September hampir sampai di ujungnya ya. Jadi entah apalah yang dah kita lepaskan sepanjang bulan ini. Apa yang terjadi pun perlahan-lahan kita belajar ya. Tak semua perlu kita paksa. Terima saja yang datang dan lepaskan yang pergi. Dan esok masih ada cerita yang belum kita tahu. Moga hati tetap tenang dengan apa pun yang berlaku. Bukan semua yang tertunda itu sia-sia. Entah mungkin ada hikmah yang sedang disusun diam-diam. Dan rehatlah. September akan pergi. Moga Oktober yang akan datang ini membolehkan kita banyak dalam keadaan yang bertenang. Okey. Kalau yang sedang pemanduan ketika ini, hati-hati memandu dan moga kamu selamat sampailah ke destinasi yang dituju. Kalau perjalanan yang jauh, kalau mata tu udah letih dah tak boleh nak buka ya, rehatlah sementara di tempat-tempat yang disediakan di sepanjang lebuh raya ya. Ingatlah orang yang kita sayangi sentiasa menunggu kita di rumah. Okey, dengan lagu-lagu yang bakal menghiburkan koma, teruskan kesetiaan koma mendengarkan Perak FM. Hiburan dan informasi untuk koma aja.
1: Aikune, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Perak dapat dengar siaran FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Perak FM untuk koma aja.

0: Yup yung semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen aja.
3: Ayah, sinilah tengoklah kalau Sofia ni.
4: Tak, cuma dia kat sini. Tak, aku cuma buat ini. Nanti aku settle sama dia.
3: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.
5: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.

0: Pe Rai FM, Tiburani, pe informații.
1: O tocomagă!
2: Tocomagă!
1: Tocomagă!
3: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
4: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
3: Ai, ada kecemasan ke kak?
4: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
3: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
4: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
3: Apa lagi?
4: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.
5: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama,

0: Haluan Negara.
1: Eh, Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
2: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Eh, rahsia? Kamu kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul kena, Ben? Eh, kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Apa? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055. Hai.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
4: Hai, saya Aris Ariwatan untuk Koma aja.

Ya, itu dia hari sarimatan dengan 1, 2, 3 dan 4. Moga sentiasa berbahagia bersama keluarga tersayang, ya. Okey, sekarang ni pun musim memang ramai antara ibu bapa yang menghantar anak ke universiti. Tak kira lah universiti tempatan maupun di luar negara, ya. Sebabnya orang kata kalau anak-anak ni sejak lahir lagi tak pernah kita berjauhan, ya. Lebih daripada beberapa hari kalau yang duduk di asrama tu satu hal, tapi boleh juga kita pergi tengok dia orang, kan. Dan selama hari ni mana yang ialah anak-anak yang masih lagi bersama dengan kita ni, hidup dipenuhi dengan rutin kecil yang nampak biasa tapi sebenarnya sangat bermakna, ya. Setiap pagi kita kejut dia membangun, ya, balik sekolah tanya dah makan, malam pula tunggu dia balik, ya. Lepas tu kalau bilik bersepah ke apa ke, kita bising, ya. Kemudian masak pun ikut selera demo, ya. Terbiasa dengan portion yang sama. Lepas tu kalau dengar je pintu tu, terus teringat anak. Lalu depan bilik spontan, itu automatik lah kita akan jenguk-nengok demo tu, kan. Anak-anak kita, kan. Tapi satu hari mungkin semua tu akan berubah, ya, sebab anak mula keluar rumah untuk masuk universiti, ya. Mungkin ada yang dapat rezeki untuk melanjutkan pelajaran pengajian ke luar negara, lagilah bertambah-tambah, ya. Dan ada juga yang yalah, bila dah habis pengajian mungkin pula berpindah kerana dah mula bekerja, ada yang berkahwin, dan akhirnya rumah kita tu tinggal kita je, ya. Kita dengan kehidupan kita. Dan kita selalu fikir anak yang akan susah menyesuaikan diri bila dia keluar rumah. Rupanya ibu ayah pun sama, ya. Sebab apa? Kita sebagai ibu bapa lah, kan. Tapi lepas bertahun-tahun hidup kita dipenuhi dengan rutin menjaga dia, tiba-tiba satu bahagian besar rutin tu hilang, ya. Dan kita tengok rumah kita pun senyap. Kalau dulu yang bilik yang dulu bersepah, meh je, kan. Dan kita merasa kekosongan itu. Dan ada yang mula rasa sedih, sunyi dan juga kehilangan. Dan ada yang rasa seperti hilang tujuan kerana selama ini banyak kehidupan kita berpusat ataupun fokus kepada anak-anak, ya. Dan perasaan suka menyesuaikan diri apabila anak meninggalkan rumah ini sering disebut sebagai empty nest syndrome. Dan bukan ia satu penyakit mental, tapi perubahan hidup ini memang boleh memberi kesan kepada emosi sesetengah kita ibu bapalah. Ya, jadi macam mana kita nak hadapi itu semua? Kita kena beri diri kita masa dan tak perlu paksa diri untuk terus rasa okey, ya. Kehilangan rutin yang dah bertahun-tahun menjadi sebahagian daripada hidup kita ni sememangnya memerlukan masa untuk kita sesuaikan. Jadi apapun, kita kekalkan hubungan kita dengan anak, ya. Beri mereka ruang untuk bina kehidupan mereka sendiri. Tetapkan masa, mungkin kita boleh call ataupun video call supaya kita masih lagi rasa dekat lah, tanpa kita nak periksa mereka depa ni sepanjang masa, ya. Dan pada masa yang sama, perlahan-lahan kita bina hidup kita semula lah, ya. Kita penuhi masa kita ni, jumpa kawan-kawan, keluar jalan, sambung balik hobi kalau ada hobi yang lama dah tinggal, kan. Mungkin kita beriadah, bersenam, ya, luangkan masa semula dengan pasangan masing-masing lah, ya. Dan cari perkara yang membuatkan kita bangun pagi, mungkin hanya bukan hanya sebagai ibu ataupun ayah ataupun mak, ya, kepada anak kita, tapi sebagai diri kita sendiri. Sebab apa? Anak keluar rumah bukan bermaksud peranan kita sebagai ibu bapa dah tamat, ya. Cuma ia berubah. Dulu kita pegang tangan mereka supaya mereka tak jatuh, tapi sekarang ini kita kena belajar melepaskan tangan itu supaya mereka boleh berjalan sendiri.
gitulah. Setiap ibu bapa pastinya melalui fasa tersebut, dan saya sekarang ini mengalami fasa tersebut ya. Apapun, kita sebagai ibu dan juga ayah, kita doakan yang terbaik untuk anak-anak kita, kerana doa kita insyaAllah Tuhan makbulkan, kerana terutamanya doa seorang ibu tiada hijabnya untuk anak.

Baik, itu dia lagu daripada Alikas, Berjuta Batu. Di mana saja mendengarkan Pera FM ketika ini. Dan waktu sekarang dah pun 6.25 minit petang. Tugasan saya nampaknya dah sampai di penghujungnya, kerana sekejap lagi kita akan dapat ikuti tausiah ya. Dan selepas tausiah nanti akan beralih ke jam 7 malam. Jadi 7 malam berakhirnya lah tugasan saya menemani koma sejak dari jam 2 petang tadi ya. Dan macam-macam juga sempat juga informasi-informasi yang saya kongsikan ya. Dan juga harapan segunung tinggi ya, menggunung tinggi, mengharapkan agar terhiburlah dengan lagu-lagu. Terima kasih untuk di ujung-ujung ni ada juga yang bertandang di WhatsApp Berai FM. Terima kasih untuk Yop Ahmad Latif Bandaraya 19. Katanya sedih pula dengar celoteh DJ Mas tadi, sebabnya berkenaan dengan anak-anak kita. Sampai masanya mereka ada haluan mereka sendiri ya, haluan hidup mereka sendiri. Yelah, sejak kecil dia bersama dengan kita kan. Apapun itulah anak ya, sehingga ke akhir hayat lah. Ingatan kita dengan anak-anak tiada penghujungnya ya. Jadi katanya baru aja hantar balik balik ke politeknik. Mungkin hujung minggu ada yang luar asrama, dapat balik, lepas tu kita hantar balik. Begitulah, itulah rutin kita ya, sehinggalah anak boleh orang kata berdikari, ada haluan hidup mereka sendiri. Apapun apa saja perkongsiannya, diharapkan sedikit sebanyak dapat manfaatnya. Dan selepas segmen ini berakhir, Koma akan ditemani oleh rakan tugas. Kalau tengokkan jadual, Mim Irawan akan menemani Koma untuk edisi hari ini, hari Ahad 27 hari bulan September 2026 ya, iaitu 7 malam hingga 12 malam, bertemankan Mim Irawan selepas ini. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Dan kita dengarkan tausiah nanti ya. Pastinya mengharapkan insyaAllah panjang umur murah rezeki. Kita berjumpa di esok hari Isnin lah pula ya. Dengan itu saya Maslita Muhammad Lut mengundur diri. Assalamualaikum.

0: kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Akhlak Mulia Bahagian 1 disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz.
1: Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dimuliakan Imam Tarmilan dan bersama dengan kuasa Masjid Syakirin Kampung Tasik, tuan-tuan guru, para masyayikh, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib bil jamaah dan dapat sama-sama meluangkan sedikit masa dalam menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati segala usaha dan niat kita dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi golongan orang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat masanya, nikmat rezekinya, nikmat umurnya, nikmat hartanya, nikmat keluarganya. Maka semua itu nikmat yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kita sentiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain meletakkan kenikmatan yang terbesar dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia amnya dan sebagai seorang Muslim khususnya, tidak lain tidak bukan nikmatul iman wal islam. Maka dua nikmat inilah nikmat yang begitu besar dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Tidak ada gunanya nikmat kesihatan yang kita kecapi, tidak ada gunanya nikmat umur yang begitu panjang yang Allah berikan kepada kita, tidak ada gunanya banyaknya masa yang Allah berikan kepada kita, tidak ada gunanya harta yang Allah berikan kepada kita yang melimpah ruah. Maka segala perkara yang Allah berikan kepada kita ini tidak mendatangkan manfaat sekiranya kita tidak meletakkan nikmat iman dan Islam itu berada di atas sekali. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kurniakan nikmat yang begitu besar kepada kita sebagai seorang hamba-Nya, iman dan Islamnya, maka kita dapat mengerjakan amal ibadah sembahyangnya, puasanya, zakatnya, menghadiri majlis ilmunya, sedekahnya dan seumpamanya. Mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi penyebab kita dapat berhimpun bersama golongan orang-orang yang soleh, para nabi wa siddiqin wa syuhada wa salihin di hari akhirat kelak. Masya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung dalam hadis yang seterusnya, iaitu pada hadis yang ke-18. Dalam muka surat 38 dalam kitab 40 hadis Akhlak Mulia. Yang mana pada kuliah yang lalu kita telah pun membicarakan bab berkenaan dengan hadis yang ke-17, menghormati jiran. InsyaAllah pada malam ini kita masuk lagi satu bab berkenaan dengan hadis yang ke-18, muka surat 38, iaitu berbuat baik terhadap kawan. Sebagaimana dalam sanad dan juga matannya, An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat, khairul ashab, sebaik-baik sahabat, indallah ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu orang yang paling baik, khairuhum li sahibihi, yang mana paling baik akhlaknya terhadap sahabatnya. Maka ini satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tirmizi. Sebelum kita masuk dalam matannya, sebagaimana lah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dalam hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar. Kalau kita tengok pada hadis yang ke 14, pasal 30 Abdullah juga, tetapi Abdullah bin Amr. Hak perawi yang ini, hadis datangnya daripada Abdullah ibn Umar, Abdullah juga, tetapi bukan Abdullah bin Amr. Walaupun hijaannya sama, Ain Mim Ra, tapi ini Abdullah ibn Umar. Lepas tu dalam kitab Arab yang sekarang ini, dalam Arab tak ada baris. Dulu nak belajar masih di Isim dulu, kitab lama dan Arab, dia tidak ada baris. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Ain Mim Ra. Kalau baris, Umar dengan Amr, beza. Ain ini mansub, Amr, Ra tu marfu'. Hak ini Umar, Ain tu marfu, Ra tu mansub pergi atas. Jadi macam mana nak membezakan jika tak ada baris? Maka para ulama, jika kita ada baris, Amru itu ada waw di hujung, Abdullah ibn Amru, Ain Mim Ra waw. Maka hak ini bila tidak ada huruf waw di hujung, maka Abdullah ibn Umar. Ini jika tak ada baris, nak mudahkan orang baca kitab. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar ini siapa dia? Anak kepada Sayyidina Umar ibn Khattab, khalifah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapaknya. Abdullah Umar ini lahir pada tahun ketiga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Tahun ketiga Nabi diangkat menjadi rasul, maka telah lahirnya Abdullah ibn Umar. Dan Abdullah ibn Umar ini ketika dalam peperangan Badar, umurnya 13 tahun pada tiga itu, perang Badar. Maka Abdullah ibn Umar ini dalam masa 10 tahun sejak lahirnya sampailah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membesar dan terbiah di bawah ayahnya Umar Al-Khattab di Madinah. Dan hidupnya Abdullah bin Umar ini ketika turunnya ayat-ayat Al-Quran Al-Karim di Madinah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan rapatnya Abdullah Umar bin Al-Khattab, khalifah yang kedua ba'da Abu Bakar As-Siddiq, selepas Abu Bakar As-Siddiq. Sebab bapaknya rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menyebabkan ia juga rasa tertarik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendalami ilmu dan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke mana sahaja bermula usia remaja. Ini dalam sirah, dalam sirah. Abdullah bin Umar ini dalam perang Badar tak pergi, tetapi mengikut peperangan Khandaq. Perang Khandaq. Ya. Dan antara bila sebut Bai'ah Ridwan dan perjanjian di bawah pokok, antara para sahabat yang mengikuti perjanjian tersebut adalah Abdullah bin Umar juga. Ya, anak Saidina Umar Al-Khattab. Nah, itulah. Ya. Silsilahnya kena dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kena pada keturunan yang ke-8 Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, sampailah kepada Qusay bin Qilab. Maka kena dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka keturunan Nabi juga. Ya. Kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebaik-baik lelaki ialah Abdullah, Abdullah bin Umar. Kerana apa? Kerana dia banyak mengerjakan solat pada waktu malam. Ini Abdul.

tengok. Si bulan berikut mati untuk koma aja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Krik 96.2 MHz, Lenggong 94.2 MHz. Jom tengok Perak FM, saluran efektif masa kini untuk koma aja. Perak FM.

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong.

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Alif.

Alif Lam Ra. Al-Quran sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh. Kemudian, dijelaskan pula kandungannya satu persatu. Susunan dan penjelasan itu adalah dari sisi Allah yang maha bijaksana, lagi maha mendalam pengetahuannya.

Al-Quran yang demikian sifatnya diturunkan oleh Allah supaya janganlah kamu menyembah sesuatu pun melainkan Allah. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kamu sebagai pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dan pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman.

Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu dari perbuatan syirik. Kemudian, hendaklah kamu rujuk kembali taat kepadanya supaya ia memberi kamu nikmat kesenangan hidup yang baik di dunia hingga ke suatu masa yang tertentu. Dan di akhirat pula, ia akan memberi kepada tiap-tiap seorang yang mempunyai kelebihan dalam sebarang amal yang soleh akan pahala kelebihannya itu. Dan jika kamu berpaling membelakangkan tiga perkara itu, maka sesungguhnya aku bimbang kamu akan beroleh azab hari kiamat yang besar huru-haranya.

0: Kepada Allah jualah kembalinya kamu, dan Ia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #PenyaranJakim.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar semuanya tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini normal. Sebagai seorang insan, tidak ada pun yang katakan saya tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kan? Semua kita ini melakukan kesalahan. Malah hadis Nabi pun menyebut hal yang sedemikian. Tetapi yang paling baiknya ialah selepas buat salah, segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Ini yang paling baik. Ini kalau kesalahan kita dengan Allah. So bagaimana kesalahan kita dengan suami? Bagaimana kesalahan kita dengan isteri pula tuan-tuan? Dengan mak kita, dengan ayah kita? Hari ini Ustaz nak bincangkan bagaimanakah isteri melakukan kesalahan kepada suami dan suaminya nak menegur. Bagaimanakah cara yang terbaik tuan-tuan sekalian? Pertama sekali kita harus ingat, sebagai suami kita kena akui kita juga ada kelemahan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran bahawa isteri kita juga ada kelemahan. Mungkin satu perkara kita tidak menyukainya, dan Allah Ta'ala jadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Hal ini tuan-tuan, bila ada kesalahan di pihak isteri, maka sebagai suami haruslah menegurnya secara lemah lembut. Sebab isteri kita ini bukan untuk kita berkasar-kasar, untuk kita bermesra, bermanja-manja dengannya kan. Macam kita bercinta dulu-dululah. Sebelum kita berkahwin itu kan, kita baik dengan isteri kita. Kan isteri terkentut pun tak bau, betul tak? Itu gayanya. So sekarang ini bila berlaku kesalahan sedikit, jangan melenting tuan-tuan. Jangan cepat marah, jangan cepat emo. Malah kita kena tegur isteri kita dengan lemah lembut. Ataupun kaedah yang lebih tepatnya tuan-tuan, memuji dahulu. Puji dia dengan lemah lembut dan guna nada yang baik. Dan selepas itu berikan sedikit teguran kepada isteri kita. Dan teguran itu pastikan tuan-tuan supaya tidak melukai hati isteri kita. Maka inilah suami yang baik dan suami yang peka dengan keadaan semasa dan menjadi contoh seperti mana yang dicontohi oleh Nabi SAW. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. #

sama aja. Ibu Manjung, Bilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malin, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan. Perak FM untuk koma aja.

0: Alah, telefon lah pula. Aku tengah banyak kerja nak buat ni.
1: Hello, nak cakap dengan siapa?
2: Hello, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Suhailah?
1: Dia tak datang hari ni, dia cuti beranak.
2: Oh, ya ke? Kalau begitu, cik, tak apalah, cik. Terima kasih, ya.
1: Sama-sama. Budi Bahasa melambangkan budaya kita. Amalkan budi bahasa.

Untuk Kuma Je. Baik, Kuma Je FM hiburan berinformasi 7.48 minit malam sekarang ini. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Apa khabar semua? Harap-harap semuanya sehat-sehat selalu. Untuk edisi hari ini, hujung minggu Kuma, hari Ahad 27 September 2026. Terima kasih untuk rakan penyampai DJ yang paling mahir, DJ Meh, telah pun teman Kuma. Dari jam berapa tadi? Dari jam 2 petang sampailah 7 malam. Dan pastinya untuk 5 jam berikutnya hingga jam 12.30 malam nanti, senang cerita sampai tutup kedai lah. Kuma akan bertemankan saya Mim Irawan dekat sini. InsyaAllah jualan pun cantik hari ni kan. Saya akan pasangkan lagu-lagu yang best untuk korang dengarkan, korang dengan risau, bersama-sama dengan informasi-informasi yang best-best kan. Sedikit fakta ke, ada itu ini sikit ke, semoga sikit banyak dapatlah memberikan informasi kepada korang. Kenalah dengan tagline kita orang kan, Perak FM, hiburan berinformasi untuk korang aja. Macam itu. Okay. Dan untuk malam kita bersama 7.11 minit malam tadi, azan maghrib sudah pun berkumandang. Kalau belum lagi solat tu, cepat-cepat korang. Sebab apa? 8.20 minit malam nanti azan isyak pun nak berkumandang dah kan. Kita cubalah kan, kalau boleh solatlah di awal-awal waktu kan. Kadang-kadang mungkin kita terlupa, kadang kita terleka, ralik lah, demi asset lah, itu ini kerja buat kan. Tapi kalau kamu ada istiqomah, kamu ada apa, keinginan untuk mencuba kan, cuba insyaAllah, manisnya rasanya. Macam itu. Okay, ini pengingatan untuk saya juga. Kadang-kadang kita terlambat sikit kan, buat kerja ini, buat kerja ini kan. Bila-bila fikir balik, baik kita settlekan cepat kan. Kata orang lagi free maksudnya kita lagi relax lepas tu. Kita masuk juga, kerja dah settle dah, urusan kita dengan Allah pun dah settle dah kan. Jadi banyak benda yang boleh kita lakukan lepas itu aja, dan Allah mungkin akan mudahkan insyaAllah semuanya untuk korang. Okay, kejap lagi 8 hingga jam 10 malam, 2 jam kita akan beribu dengan lagu-lagu permintaan korang lah. Macam biasa, okay, setiap malam kita ada seleksi. Okay, jadi kalau korang nak minta lagu dengan saya malam ni, minta lah. Mungkin korang tak pernah minta lagu kan, tiba-tiba rasa pusing tak lagu kalau saya minta, insyaAllah saya pasang. Korang jangan risau, lagu-lagu apa saja yang korang rasa korang nak dengar malam ni, Allah ada je dalam sistem. Kamu jangan risau, akan saya putarkan untuk kamu. Jomlah kita terus beribu. Ini The Chocolate dengan Karma di Perak FM. Untuk kamu aja.

Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintah, Manjung dan Gilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Great 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM, mana-mana aja.

0: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu, ya?
2: Ruangan Seleksi di Perak FM, hiburan.

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Kembalilah kepada

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: Ulumul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar semuanya tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini normal. Sebagai seorang insan, tidak ada pun yang katakan saya tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kan? Semua kita ini melakukan kesalahan. Malah hadis Nabi pun menyebut hal yang sedemikian. Tetapi yang paling baiknya ialah selepas buat salah, segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Ini yang paling baik. Ini kalau kesalahan kita dengan Allah. So bagaimana kesalahan kita dengan suami? Bagaimana kesalahan kita dengan isteri pula tuan-tuan? Dengan mak kita, dengan ayah kita. Hari ini Ustaz nak bincangkan bagaimanakah isteri melakukan kesalahan kepada suami dan suaminya nak menegur. Bagaimanakah cara yang terbaik tuan-tuan sekalian? Pertama sekali kita harus ingat, sebagai suami kita kena akui kita juga ada kelemahan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran bahawa isteri kita juga ada kelemahan. Mungkin satu perkara kita tidak menyukainya, dan Allah Ta'ala jadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Hal ini tuan-tuan, bila ada kesalahan di pihak isteri, maka sebagai suami haruslah menegurnya secara lemah lembut. Sebab isteri kita ini bukan untuk kita berkasar-kasar, untuk kita bermesra, bermanja-manja dengannya kan. Macam kita bercinta dulu-dululah. Sebelum kita berkahwin tu kan, kita baik dengan isteri kita. Kan isteri terkentut pun tak bau, betul tak? Itu gayanya. So sekarang ini bila berlaku kesalahan sedikit, jangan melenting tuan-tuan. Jangan cepat marah, jangan cepat emo. Malah kita kena tegur isteri kita dengan lemah lembut. Ataupun kaedah yang lebih tepatnya tuan-tuan, memuji dahulu. Puji dia dengan lemah lembut dan guna nada yang baik. Dan selepas itu, berikan sedikit teguran kepada isteri kita. Dan teguran itu, pastikan tuan-tuan supaya tidak melukai hati isteri kita. Maka inilah suami yang baik dan suami yang peka dengan keadaan semasa dan menjadi contoh seperti mana yang dicontohi oleh Nabi SAW. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim

dari air mataku. Lagu yang menjadi pilihan Kak Zah kita dari Nibong Terbaik. Katanya assalamualaikum, selamat malam Mim. Katanya sambut konti. Tak lupa juga untuk semua pendengar Perak FM, selamat menunaikan solat maghrib dan juga isyak tadi. Semoga segala amalan kita diterima oleh Allah Yang Maha Esa. Hendaknya selalu. Alright, terima kasih Kak Zah kita. Okay, dan lagu tadi kita ada UKIS juga. Lagu diminta oleh Cici Ayam kita dari Batu Gajah. Semoga terhibur mendengarkan lagu pilihan koma. Dan ada sejam lagi balance untuk jam yang seterusnya sampai jam 10 malam. Nak minta lagu dengan saya, minta aja. Okay, hantarkan permintaan lagu koma ke 010-200-7055. Okay, Abang Syarul kita pun ada. Selamat malam, mata koma bersama Min sampai 12 malam. Semoga semua warga RTM sihat selalu. Amin, ya Rabbal Alamin. Abang Syarul ucapkan terima kasih untuk Mas dengan informasi perkongsian disampaikan Kulu Kelor, Kuala Kansor. Makan laksa, cendol, labu sayung, semuanya ada. Ha, dengan loratnya awal-awal gegar pagi tadi bersama dengan Rik. Lepas tu kita ada Mira kan. Taping cuaca, alhamdulillah cantik katanya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib dan juga isyak. Ambil maklum koma yang ada berapa laluan ditutup. Katanya akan Mi akan berikan bagi info dan juga maklumat perkongsian. Terima kasih. Dan ada kawan saya berkongsi juga. Take note lah kalau ada yang nak tukar telefon kan. Koma kena batalkan My Digital ID yang lama dulu tau, sebelum daftar semula pada phone baru. Di mana My Digital ID hanya boleh didaftarkan pada satu telefon saja. Mungkin koma menggunakan aplikasi apa, My Digital ID ni. Memang penting juga kita nak buka My GPG ke apa benda semua, kena gunakan My Digital ID ni kan. Tapi dia satu handset seorang, satu saja. Biasa seorang ni kan ada 2-3 handset kan. Satu handset tu khas untuk My Digital ID. Okay, dan kejap lagi 9 malam kita ada utama 9 malam. Alright, jom kita terus menaikkan lagu yang diminta oleh Abang Fendi Jelapang kita malam ni. Nak dengarkan lagu Smart Photograph Luka Seribu Rindu untuk Kak Mi, Abang Makno, Alami Monarahi, Abang Sam kita, Kak Ita Chot, Azimus dan semua sahabat-sahabat CJU dan sahabat-sahabat Perak FM. Semoga dalam rahmat Allah selalu. Amin, ya Rabbal Alamin. Alright, jadi terus layan seleksi kita untuk malam ini. Minta je lagu dengan saya, okay? Perak FM, tukang macam.

Kemelut Negeri Sembilan, bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, pelindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Retinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam perkara itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing, susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu bagaimanapun masih tertakluk kepada proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dokumentasi yang berkaitan sekiranya langkah berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70,000 penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026. Pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 menit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata. Bagi saingan Raja Bukit, pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Riku Kunov mengungguli jersey Polka Dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersey pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 minit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat 3. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

www.info.com.my untuk koma aja. Info 925.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Krik 96.2 MHz, Lenggok 94.2 MHz.

0: mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.

0: Hidup Kumba je
1: Pada FM, hiburan berinformasi 9.28 minit malam. Sekarang ini jam yang ketiga menerusi Hidup Kumba, berteman kami Mirawan dekat sini untuk edisi hujung minggu Kumba hari Ahad 27 September 2026. Selamat malam semuanya, harap-harap semuanya happy-happy selalu di samping insan-insan yang Kumba sayang kan. Mungkin hari ini ramai yang busy, ambil kesempatan untuk luangkan masa bersama dengan family, kawan-kawan, melakukan apa saja aktiviti-aktiviti yang best hari ini kan. Semoga Kumba semua enjoy hari ini, okay? Jangan lupa untuk rakamkan kenangan indah Kumba. Kalau ada cuti, ada masa macam ni, keluarlah cipta satu memori. Tu ceritanya, okay. Bukan apa, kadang-kadang benda ni tak selalu ada. Kalau ada peluang untuk sama-sama lepak-lepak, sama-sama dapat hangout sama-sama kan, boleh lah kan. Jangan duduk rumah je kan. Okey lah, sebenarnya malam-malam macam gini kan, kadang-kadang kepala kita ni buat kerja lebih masa. Siang tadi sibuk dengan ada yang kerja, ada yang uruskan keluarga, ada yang buat aktiviti-aktiviti kan, dengan atas kenderaan, macam-macam lagi lah, dengan nak settlekan pelanggan kalau yang meniaga kan, dengan anak-anak lagi. Bila malam baru otak ada ruang untuk fikir semuanya. Tapi malam bukan masa untuk kita selesaikan semua masalah dalam satu malam. Sebenarnya ada benda yang memang perlu kita fikir, tapi ada juga benda yang boleh kita letak tepi dulu dan sambung esok. Kalau hari ni rasa tak sempurna, tak apa, kamu jangan risau. Kalau ada kerja yang belum siap, esok masih ada peluang. Kalau ada orang yang belum membalas mesej kita, biarkan dulu. Sebenarnya malam minggu ni, malam untuk peluang kepada diri sendiri untuk berehat. Sebab kadang-kadang kita bukan perlukan jawapan, kita cuma perlukan tidur yang cukup dan bangun esok dengan fikiran yang lebih tenang. Lagi mungkin kamu dah santai-santai sekarang ni dekat katil ke, mungkin apa makan tadi ke apa ke, tak tahulah. Mungkin dia dah tidur awal kan, esok nak bangun awal kerja pagi kan. Semoga Allah mudahkan semuanya, semoga kamu dapat rehat yang cukup, dapat apa, badan kamu yang padu. Kata orang dah hari-hari dah kerja macam-macam kan, malam ni kita nak relax aja. Okay, sambil-sambil dengan KPR FM, nak minta lagu masih ada masa. Okay, 010-200-7055. Jom kita dengarkan lagu yang diminta oleh sahabat kita Kak Ros. Dia nak sagi, nak dengarkan lagu Meditasi Biar Pedih Kasih Memanjang. Kalau sempat, insyaAllah sempat. Katanya Kak Ros tengah berehat. Tengah berehat pagi ni, petang tadi mesti busy ya Kak. Okay, dan juga kita ada lagu yang diminta oleh Suhaimi. Suhaimi Happy nama dia, dari Kampung Pisang. Malam ni nak dengarkan lagu Persembahan Arah Johari, Dengan Menjaga Jodoh Orang Lain, hanya di Pada FM Radio No. 1 Kampung Pisang.

Boh lah tengok. Hiburan berinformasi untuk koma aja. Vivo 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Grid 96.2 MHz, Lenggong 94.2 MHz.

0: ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar, Kamarul Zaman. Sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa, Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu manip. Eh, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh. Eh, sakitlah, Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Pertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Hiburan Berita FM. Untuk kumpul aja. Baik, untuk kumpul aja Berita FM, hiburan berinformasi 10.16 minit malam. Sekarang ini jam yang keempat berteman kami dekat sini 27 September 2026. Selamat malam semua. Hati-hati pada kumpul yang mungkin tengah mandu, okay? Tak kisahlah perjalanan kumpul jauh ke dekat ke, okay? Dalam perjalanan, pastikan kumpul sentiasa berwaspada lah dengan segala apa yang berlaku di sekeliling kita, kan? Kadang-kadang kita tak nampak, kadang-kadang kita tak perasan, kan? Orang nak lalu, orang nak lintas ke, kan? Jadi kumpul hati-hati. Dan kalau boleh kita berjalan jalan raya ni, kita patuhilah segala apa yang demo suruh lah, nak cerita nak kena bagi skena, kalau traffic light merah tu berhenti, itu benda-benda kita dah biasa, dah hari-hari kita lalu, betul? Jadi mudahkan semua orang, senang, okay? Dan untuk jam ini kita nak dengar lah lagu-lagu rock campur-campur, rock campur-campur lah berapa untuk menghiburkan malam kamu, memanihkan sedikit malam kamu yang mungkin malam ni tak tahu nak buat apa, kan? Layan Pada FM, kita layan lagu best-best, okay? Terima kasih Yoke Manas Kincan malam ni hadir. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih Kak Ros, kita ada Kak Mama Perak, kita pun ada kita ada Cuk Intan. Selamat malam Cuk Intan. Katanya untuk semua yang mengenali Cu, ucapan je, semoga semuanya dipermudahkan lah segala urusan, okay? Abang Azman Rizal kita pun ada tadi, lagu tadi lah yang saya orang minta dia, kan? Abang Azman Rizal ada dekat sini. Lepas tu siapa ni, udah dia delete. Abang Isyam Jasudin tadi saya pasang, okay? Lepas tu kita ada Kak Sharifah Zainab kita pun ada, Kak Azila kita pun ada. Terima kasih semuanya yang mendengarkan Kedai FM pada malam ini. Alright, jadi tak nak buat masa, jom kita lihat banyak lagi lagu-lagu yang best akan mendengarkan sampai jam 12 malam nanti. Ini dia Wings dengan Peronda Jaket Biru. Alright, yang tengah bertugas sekarang ni untuk abang-abang polis kita, abang-abang unit uniform kita yang tengah bertugas, selamat bertugas saya ucapkan. Alright, so saya Kedai FM, tak kemaju.

atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Inspira FM. Untukku mengajar.
1: Baik, Untukku Mengajar Inspira FM. Hiburan berinformasi 10.39 minit malam. Sekarang ini 27 September 2026. Selamat malam semua. Terima kasih kerana jadikan Inspira FM sebagai teman setia kamu. Okey, ada hari kita menang, ada hari kita kalah, ada hari kita rasa kita hebat, ada hari kita rasa kita ni tak berguna. Sebenarnya itu adalah normal, di mana kehidupan bukan graf yang sentiasa naik. Kehidupan kita ada turun, ada naik. Okey, yang penting jangan berhenti terlalu lama di tempat yang buatkan kita hilang harapan sebenarnya. Kalau hari ini bukan hari kita, mungkin esok. Kalau tak esok, lusa. Tak lusa, minggu depan. Minggu depan, tahun depan kan. Mungkin lusa. Tapi selagi kita masih bergerak, cerita kita belum lagi selesai. Okey, kalau hari ini kau rasa berat sangat, letak dulu beban tu, relax dulu. Malam ni kita rehat, esok kita cuba lagi. Jangan pernah mengalah, right? Okey, itu sedikit saya nak kongsikan bersama dengan kau semua. Kalau kau ada ucapan ke apa saja yang kau nak kongsikan pada malam ini, bolehlah hantarkan ke 010 200 7055. Alright, jom kita lihat. Ini dia bang.

0: sini ke jalan, tolong akak.
1: Tolong apa kak?
0: Ni, kau tolong akak punya kedai beli sos cili satu.
1: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan bawa motor je lah kak eh.
0: Pergilah cepat sikit. Akak tengah masak ni.
1: Okey, Lan pergi dulu.
0: Eh, budak bertuah. Sini kamu. Eh, helmet kamu ni tinggal.
1: Alah kak, nak pergi kedai depan tu je.
0: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu accident kat depan pintu tu macam mana?
1: Yelah kak. Ambil sini helmet tu.
0: Nah, ambil ni. Bukan susah. Pakai je pun. Sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu.
1: Yelah kak.

0: Dengarlah Pera FM untuk koma aja.
1: Inilah Pera FM.

0: Berita seterusnya. Sebanyak 3,790 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menerusi op luxury dari Jun 2025 sehingga semalam. Menurut pengarah kanan penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mah Hassan, Negeri Sembilan mencatat jumlah sitaan tertinggi membabitkan 469 kenderaan, diikuti Selangor 410, Kuala Lumpur 382, Johor 367 dan Pulau Pinang 357.
1: Kesalahan yang paling serius ialah op ataupun kereta luxury ini tidak renew road tax dan insurans. Itu kesalahan paling utama. Dan apabila kita kesan lain-lain kesalahan, ada di antaranya kenderaan ini pemandunya tak ada lesen memandu dan ada juga yang mempunyai kesalahan-kesalahan teknikal yang lain.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita di Ibu Pejabat JPJ Kelantan. Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 bukan sahaja menarik peminat tanaman, malah menjadi platform kepada usahawan florikultur meningkatkan jualan dan memperkenalkan perniagaan mereka. Pesta selama 4 hari sejak 24 September di Taman Perbandaran Tengku Anis, Kota Baru itu diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad ke-57. Ikuti pandangan usahawan florikultur Ahmad Syakir Muhammad Rozi dan Iskandar Zulkarnaim Arif.
2: Bagi saya nya, kalau ada pesta-pesta lagu ni, ia banyak membantulah dari segi sale, dari segi customer. Sebab customer kita akhirnya kenal kita melalui program-program lagu ni. Lepas pada ni mungkin dia boleh pergi di nursery kita untuk beli.
3: Takak semalam punya dalam 6,000 ke 8,000. Hari ni belum kira lagi, sebab sampai tengah malam kita akan berjual. Pesta Flora ni antara platform yang baiklah untuk usahawan muda atau usahawan yang menjual di online ni untuk mendapat penghasilan yang lebih. Sebab dekat nursery ni orang-orang yang tertentu je yang tahu. Kalau kita dekat sini, semua orang dapat tahu.
0: Pesta itu merekodkan kira-kira 100,000 pengunjung dari dalam dan luar Kelantan, dengan tarikan antaranya pameran lanskap bertemakan Laman Fantasi serta pelbagai spesies bunga. Seorang lelaki berusia 31 tahun dari Kubang Pasu, Kedah meninggal dunia akibat rabies hari ini selepas digigit anjing terbiar pada Ogos lalu. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah memaklumkan mangsa mendapatkan rawatan selepas kejadian tetapi tidak menerima rawatan pencegahan rabies selepas pendedahan. Mangsa mula mengalami gejala seperti kelesuan, kebas, kesukaran menelan, takut kepada air dan perubahan tingkah laku pada 18 September lalu sebelum disahkan dijangkiti rabies pada 26 September. Kes itu merupakan kes rabies dalam kalangan manusia pertama dilaporkan di Kedah sejak 1998. Luar negara, Thailand mengisytiharkan cuti umum khas selama 2 hari bermula esok di Bangkok dan 3 wilayah berhampiran berikutan langkah pihak berkuasa mempertingkat usaha menangani banjir di kawasan berkenaan. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul berkata cuti umum itu terpakai untuk Bangkok, Nong Taburi, Pathum Thani dan Samut Prakan bagi mengurangkan limpahan kesan banjir serta memudahkan pergerakan orang ramai. Sekurang-kurangnya 27 orang maut dalam 2 kejadian tembakan rambang di Afrika Selatan. Serangan pertama di sebuah bar di Johannesburg mengorbankan 17 orang dan mencederakan 15 yang lain selepas 8 lelaki bersenjata melepaskan tembakan ke arah pelanggan. Dalam kejadian berasingan berhampiran Cape Town, 10 orang maut manakala 11 lagi cedera. Polis masih menyiasat motif kedua-dua serangan. Tiada sebarang tangkapan dibuat. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perubahan saat akhir susulan kecederaan 2 pelari utama Muhammad Azim Muhammad Fahmi dan Danish Iftikhar Muhammad Rosli menyaksikan misi kuartet 4x100 meter negara untuk mara ke akhir tidak kesampaian. 2 pelari itu digantikan oleh Muhammad Armin Zahril Abdul Latif dan Muhammad Haziq Muhammad Akhir untuk bergandingan dengan pengiraan Aidil Auf Hajam serta Muhammad Umaira Subri. Mereka menamatkan saringan 1 di tempat kelima dengan catatan 39.99 saat. Sementara itu, kuartet 4x100 meter wanita negara turut terkandas pada peringkat saringan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kuasa veto Majlis Keselamatan PBB mesti dimansuhkan. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

anda dengar Perak FM. Lenggung 94.2 MHz. Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Gunung Rincang 94.7 MHz. Bukit Larut 104.1 MHz. Gerik 96.2 MHz. Tangkat Remian 97.3 MHz. Ipoh 95.6 MHz. Perak FM untuk kaum mengaja. Dengar.

0: bisa.
1: Dengarlah Pera FM untuk koma aja.
2: Baik, Pera FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 11.45 minit malam. Sekarang ini kita baru saja berhubung dengan Zone Music tanpa henti. Dari jam 11 sampai jam 12.30 malam. Terima kasihlah untuk koma yang mendengarkan Pera FM. Sebab jam 6 pagi tadi sampailah sekarang ini. Okay? Bertemankan rakan-rakan penyampai Rick Mira, betul dekat Mal, betul saya lah. Terima kasih semuanya atas kesokongan dan juga kesetiaan koma semua. Okay, kejap lagi 12 malam kita nak bersama siaga Nation FM. 6 pagi nanti koma akan terus bersama dengan Mira Finas. Dan juga tak ada Apik Wan Lebok. Besok Apik Wan Lebok ke? Besok AG rasanya. Besok AG kot. Jadi kau akan bersama dengan Emma lah yang akan menceriakan dan juga menghiburkan pagi kau, insya-Allah. Okey, ada sekitar jumpa nanti.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tepat jam 12.30 malam tadi, kita sudah pun membuka lembaran hari yang baru bersama-sama. Hari ini, hari Isnin, 28 September 2026 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sekiranya ada perkara yang tidak diingini berlaku semalam kepada anda, kita lupakan dulu sebentar, letak ke tepi dahulu. Untuk 6 jam seterusnya, biar ada lagu, cerita dan suara Mira yang menemani perjalanan awal pagi anda. Saya Mira dan mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, inilah masa kita dalam geng burung hantu. Jadi selesakan diri sendiri, kita mulakan 6 jam kita bersama di mana? Di National FM, sentiasa di hati.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

KL dan Yes. Korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan pelawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di Saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan Yes dan Ilmu Chat.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda cakap? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Ha. Macam mana setakat ni game burung hantu? Masih boleh ikut rentak lagi tak? Rentak rock yang Mira pilihkan lagu-lagu ni. Macam Mira kata tadi, sejam pertama ni memang Mira sengaja pilih lagu yang bunyinya lebih keras sedikit dan bertenaga. Kita bagi peluang lah dekat gitar dan drum buat kerja lebih sikit malam ni. Kalau dekat rumah tu boleh layan dengan tenang-tenang ya. Walaupun lagu rock, layan tenang-tenang. Tak perlu sampai satu rumah tahu yang anda tengah dengar lagu rock sampai pukul 2, pukul 3 pagi nanti. Jadi kita teruskan lagi rentak rock bersama Mira di Nasional FM Sentiasa di hati. Ini dia berjuta batu daripada Def Capsi.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet.

pukul 1.04 minit pagi. Kita dah pun masuk jam 1 pagi Game Berhantu. Sejam tadi kita dah layan lagu-lagu rock yang lebih keras. Kalau bahasa Inggeris orang kata headbanging. Jadi kalau kepala anda dah ikut angguk sekali, tahniah kepada Mira kerana membantu anda untuk kekal semangat dan bertenaga. Masuk jam 1 ni, tenaga tu kita kekalkan. Cuma kita nak tukar sedikit rentaknya. Kali ni bukan lagi rock keras. Kita nak bagi lagu yang tak semestinya rock, tapi insyaAllah masih rancak. Pendek kata, belum masanya untuk anda duduk diam lagi lah. Kita teruskan jam 1 pagi bersama Mira. National FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat tanggung

0: bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Toxic daripada Alif Sata and the Locos baru saja anda dengarkan di Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, seperti yang kita tahu, hujung minggu pun dah sampai ke penghujungnya. Esok dah kena kembali bekerja. Jadi mesti ada yang sekarang ni dah mula teringat, alah esok dah Isnin dah. Kan, nah, itu yang Mira ada sebenarnya muat naik gambar Mira di muka-muka Nasional FM sentiasa di hati. Sebab Isnin ni katanya sinonim dengan Monday Blues. Mira pun hari ni berbaju biru. Kalau anda boleh lihat lah kan, saya berbaju biru. Tapi tak semestinya saya berbaju biru. Maksud anda punya mood pun perlu Monday Blues. Ya? Kita nak jadikan Monday ni Monday manis. Bercakap mengenai muka-muka Nasional FM sentiasa di hati, saya ingin menyapa atau menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang telah saya muat naik. Antaranya kita ada YOPS, salam dari Kuala Terengganu hadir, kita layan sampai pagi. Waalaikumsalam. Kita ada Gimau Selatan, Cik Burger dan rakan-rakan, Saril, Fadli, Alus dari Kelapa Sawit, Kulai Johor on. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira dan geng burung hantu. Kita juga ada Ita Chot. Assalamualaikum DJ Mira dan JBH. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua. Moh dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati sampai ke pagi, koma Ipoh Mali. Kita juga ada Princess Su, katanya hai semua. Assalamualaikum DJ Akak Mira comel. Waalaikumsalam Princess Su, mesti comel juga awak kan. Selamat pagi, happy konti menerusi segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Semoga sihat selalu. Kita juga ada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu. Selamat bertugas Radio Nasional FM sentiasa di hati, JBH terbaik. Selamat terhibur dengan pendengar Nasional FM. Selamat tengah malam sahabat-sahabat layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum DJ Mira. Katanya selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada siapa yang mungkin tengah bertugas shift malam ataupun memandu. Kita juga ada Nenek Ani, dia hantar stiker comel ni. Ada burung hantu dengan mata lentik betul stiker dia. Kita juga ada Dark Red Sabah Ons. Ada Jamal Aloha. Assalamualaikum GBH Batuwas, hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi, jom layan. Kita masih sehingga 6 pagi, okey. Kita juga ada Hazrul Biramli yang hantar gambar, gambar apa ni? Seperti laut itu, tenang nampaknya, lautan biru. Kita ada juga, ialah mentang-mentang mandi blues kan, lautan biru dia bagi. Kita juga ada Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan semua pendengar setia GBH Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai JB, meluncur hadir menemani geng buruh hantu. Mandi blues esok Isnin, permulaan hari baru. Jangan ya, tak nak mandi blues ya. Kita juga ada Siti Hijanah Tajul Rahim Jannah, good night, relax your soul and have a peaceful sleep katanya. Kita kata happy Sunday juga. Oh dah mandi dah, tapi tak apalah, mungkin ada rasa lagi apa yang kata, rasa-rasa suasana Ahad hujung minggu tu kan. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia, salam segulai sejalai Kumang Sarawak, hadir dari kampung rumah panjang Enduku Baruh di Saratok Sarawak. Selamat tengah malam, tanya semua happy ke? Katanya selamat menjalankan tugas ya, semangat rajin buat adik manis comel Cik Mira yang agak berbaik selalu dengan layan luncur Nasional Geng Burung Hantu 12 hingga 6. Menjadi mood Monday Blues, no, mirip salju putih sejuk. Sebab dah lama 3 bulan agak tengok dalam Nasional Relax untuk temankan sahabat akak manis Aida Jia. Selalu macam juga, masih ingat awak kan Mira? Ingat, dulu saya pernah orang kata menemani Aida Jia juga dalam siaran Nasional Relax. Semoga kita terhibur lagi pelbagai pilihan lagu-lagu hit rate terbaik, lebih mantap. Kita juga ada Razak Balangi, jom layan dan berhibur bertemankan DJ Mira di segmen Nasional GBH dengan lagu-lagu pilihan terbaiknya hingga ke 6 pagi. Okey, selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Kita nak teruskan lagi, tadi saya sebut Monday Blues, biru semua kan. Lagu seterusnya ni pun ada kaitan dengan biru juga. Lagu apa tu? Ini daripada Ella, Permata Biru. Nasional FM, sentiasa di hati.

kaki bola. Mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan YES, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan pelawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan YES dan Ilmu Chat.

kegembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

4 minit pagi dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. 2 jam sebelum tadi kita dah puas layan lagu rock keras, rancak. Sekarang kita nak tukar rentak pula. Untuk sejam seterusnya ni, Mira nak bawa anda layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu sedih yang melodinya boleh buat kita menyanyi sekali, walaupun cerita dalam lagu tu bukan cerita kita pun, tak ada kena mengena dengan kita pun. Tapi itulah lagu jiwang kan. Tak perlu tengah patah hati pun, tetap boleh kita hayati, ibarat macam kita yang baru kena tinggal semalam. Okay, jom kita mulakan jam 2 pagi bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia, suratan atau kebetulan.

0: jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik itu jadi setiap

dan yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara, sebab bila bola dah mula bergoleh, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan peranan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di Saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan Yes dan Ilmu Chat.

0: Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita ungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, Ashley.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Tadi Still Loving You daripada kumpulan Scorpions. Dan sekarang saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya juga bersiaran di TikTok Nasional FM. Dan kalau saya boleh menyapa yang sedang menemani saya ni, antaranya ialah Ehsan Adlu, Amy Saujana, Asmadi Madi, Alif Zaya Zaya, ada Wani, ada Fazila Nasir, Yati Enterprise, Kak Ma, Azmi Muhammad, Nikmah House of Shah. Kita ada Abang Sinar Baru Hidup, kau nama kan. Kita ada Myo Satria, kita ada The Sale, kita ada Chi, kita ada siapa lagi ni, Kak Yong Iza, ada ramai lagi. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, kita juga ada shade.k.d.h1242. Selamat pagi katanya. Selamat pagi, assalamualaikum semua. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, tengok muka bertentangan mata, bolehlah singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, baik. Kalau tadi Scorpions kata Still Loving You, ada lagi ni ya, katanya Siti Orange dan juga Umi Rohani. Salam DJ Mira, selamat pagi. Selamat pagi semua. Okey, baik. Kalau tadi saya mainkan lagu Still Loving You daripada kumpulan Scorpions, maksudnya apa? Masih lagi mencintai. Tapi kalau seorang sahaja yang still loving you, yang seorang sahaja yang masih mencintai, tapi yang seorang lagi dah moving on, dah mula melepaskan segala kenangan, nak maju ke hadapan, susah juga tu. Yang paling indah mestilah bila dua-dua ada perasaan yang sama. Perasaan sayang tu datang dari kedua-dua belah pihak kan, sama-sama sayang, sama-sama memahami. Orang kata sehati dan sejiwa lah. Dan itu juga tajuk lagu kita selepas ini, Sehati dan Sejiwa daripada Haslinda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, SD.
0: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3, 5 saat lagi dah masuk 3.10 minit pagi. Dah pukul 3 dah, dah masuk pukul 3 dah. Ini kat waktu macam ni, kalau tengok jam pun mungkin ada yang terus terfikirlah, dah pukul 3 dah. Mungkin tadi sibuk main telefon, kata nak tidur. Tapi sekejap lagi, sekejap lagi, sekarang dah pukul 3 dah. Maknanya 3 jam dah Game Burung Hantu menemani Mira. Jadi Mira nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada gambar-gambar tersampai. Nama dia, ui, katanya, "Assalamualaikum DJ Mira Manja Manis dan geng GPH." Waalaikumsalam. "Selamat tengah malam, selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari tak ada sombong, okey?" Okey, kita ada juga Janet Zai. Oh, dia hantar gambar stiker TikTok. Stiker TikTok pula. Stiker burung hantu berpusing-pusing. Sebab kita geng burung hantu kan? Dia kata pula, "It is Monday, ya Allah. Tak cukup Monday blues. Diingatkan pula kita hari ni Isnin." Tak apa, jangan risau. Walaupun hari Isnin, mulakan hari anda dengan positif, okey? Kita ada juga Zek Pak Ya, "Salam GBH." Waalaikumsalam. Kita juga ada Jordan Jimmy Tangai, "Salam DJ Mira dan geng-geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Semoga DJ dan semua sentiasa sihat-sihat selalu. Salam dari kami Singapura. Hadir malam ni berteman GBH sampai jam 6 pagi. Buat rakan saya Nas Mal dan Abang Putra-Putra, pandu lori hati-hati. Kalau mengantuk berhenti rehat sekejap. Kerja tak apa, boleh selesai. Keselamatan harus diutamakan." Juga pesanan kepada abang-abang lori lain juga, pandu hati hati seperti yang Jordan kata, kerja boleh selesai tapi keselamatan harus diutamakan. Biar lambat asalkan selamat. Kita juga ada Saljah PI, "Waalaikumsalam, selamat bertugas." Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling, "Assalamualaikum, selamat tengah malam." Waalaikumsalam. "DJ Mira dan selamat bertugas hingga 6 pagi, hadir lapor diri pada Nasional GPH, Nasional FM sentiasa di hati." Kita ada juga Muhammad Mohaimin, "Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional GPH bermula dari 12 tengah malam sehingga 6 pagi nanti." Waalaikumsalam. Kita juga ada Kak Noisa, "Assalamualaikum DJ Mira, Manja Manis dan geng GPH semua sampai 12 hingga 6 pagi. Selamat tengah malam, Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak." Okey, tadi saya menyantuni rakan di muka buku. Sekarang saya nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Saya, seperti yang saya katakan sebelum ini, saya sudah mula bersiaran di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Khairul Anwar, kita ada Nema House of Shah, kita ada siapa lagi ni, kejap ya, kita ada Hero of the Day, kita ada Saiful Zulbahari, kita ada Someone's Wife, Fika katanya from Cerasia, geng burung hantu dengan suami, tengah tengok TikTok kita dengan suami dia. Okey, okey. Kita juga ada Ajul Husni, Zakatan, Helmi, Neru Matthew, Saiful Zubahari tadi dah sebut kan. Kita ada Apple, Rusina 1606, Fatimah Man, Nur Azman, Suziana Ahmad 93, Syuk Sukri, Pak Langman, Didi, Kasiran Kasnan, Dahara. Siapa lagi kita ada ni? Kita ada Apple ada kan? Zakatan ada. Oh, Hero of the Day nama dia. Okay. Kita ada Rosan Harun juga. Ada ramai lagi. Seperti yang kita ada Shilan juga. Seperti yang saya katakan, jika anda ingin bersembang dengan saya, boleh masuk singgah ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Izian Syukuran Official. Terima kasih kerana singgah ke TikTok Nasional FM. DD2026 juga ada. Okey, kita nak sambung lagi dengan lagu seterusnya. Yalah, tadi baru je pukul 12.30 malam, lepas tu pukul 1, lepas tu pukul 2, tengok-tengok dah pukul 3 dah kan. Itulah bila kita dah selesa layan lagu, masa pun berjalan tanpa kita sedar. Dari lagu rock kapak, rock keras, rock rancak, lepas tu kita jiwang sama-sama slow rock, lengkap dah perjalanan kita malam ni. Tapi jangan ke mana-mana, sebab kita baru sahaja separuh jalan. Baru je 3 jam geng burung hantu teman Mira. Mira pun baru 3 jam je temankan geng burung hantu. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira temankan anda sehingga jam 6 pagi. Okey, ini dia lagu seterusnya daripada kumpulan Gigi, Nakal, Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal palsi, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Bintang daripada Budak Kacamata. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Kita sudah menghampiri jam 4 pagi. Walaupun 4 pagi, saya masih lagi nak menyantuni ni rakan-rakan pendengar saya di buku-buku Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Nikmas. Selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Happy bersama Nasional FM, sentiasa di hati layan. Kota Baru hadir. Kita ada juga Hasnur Rizal. Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat bertugas, GBH hadir. Hai DJ Mira. Oh, Mira on the wall. Selalunya Mira on the wall kan. Ini dia kata Mira on the wall. Jom layan sampai pagi. Oh, peronda jaket biru sudah mari. Yelah, kita kan apa ni, pakai baju biru kan, peronda jaket biru buat kita. Kita ada juga Lin Roslinda. Salam Mira, selamat pagi semua geng burung hantu. Kita ada juga Dani Ani. Selam tengah malam, Isnin dah mai. Jangan bagi mood lemau menang. Kita kasih meriah sikit. GBH, DJ Mira on terus sampai hilang Monday Blues. Salam dari Dani Ani, Kuala Krau, Perak. Ada saya tak pasti dah baca ke belum. Pak Su Omar, assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas di segmen Geng Burung Hantu Konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan harian dan cerialah selalu hendaknya. Okay, kita ada juga Jumizan Atan. Selamat bertugas DJ Mira, geng wakaf Kampung Kangka Caah, sentiasa menemani GBH, support terus. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Hai GBH dari Sungai Besar. Kita ada Awan Hitam kata yang assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam. Kita ada juga Azrul Hafiz. Assalamualaikum dan selamat tengah malam DJ Mira dalam segmen Nasional GBH. Waalaikumsalam. Asyik ada stiker nak tidur lagi tu kan. Tapi kalau nak tidur, silakan tidur. Tapi kalau rasa perlukan teman, boleh dengan Nasional FM. Okay, kita ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira, selamat bertugas GBH, on terus sampai pagi. Sahabat bersama DJ Mira adik manis, semoga terus lancar dipermudahkan di segmen GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Selamat Kamaron. Siapa ni? Katanya salam DJ Mira, geng Wakaf 14, Atan, Jo, Lan, Mes dan Bai. Ucap DJ Mira terbaik. Okay, terbaik juga anda kerana mendengar Nasional FM. Kita ada Muhammad Jazni. Muhammad Al-Jazni, dia apa ni yang kata, letakkan ayat saya juga. Tapi tak apa, maksudnya saya rasa dia pun tak nak mandi blues jugalah tu. Jangan mandi blues ya. Walaupun Isnin tu sinonim dengan mandi blues, kita tak nak ada mandi blues. Kita nak ceria sahaja. Okay, kita ada Aiman Taman Riau Miau. Salam Kak DJ and selamat bertugas dan layan Nasional FM di rumah Tawau Sabah. Terima kasih Kak. Sama-sama. Mak Andak Izzat, assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Jom layan dulu lagu di Radio Nasional FM. Kita ada juga ni Khairul Azlan Azlan. Okay, dia minta lagu, permintaan lagu. Okay, seperti yang saya pernah katakan sebelum ini, kita boleh tunaikan lagu tapi bukan di segmen Game Burung Hantu. Kita ada segmen Nasional Malam, di mana DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Caranya bagaimana? Mudah sahaja. Setiap pagi jam 9 pagi hingga 1 tengah hari, admin portal buku-buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Jadi apa yang anda perlu buat, tunggu sahaja poster itu dimuat naik. InsyaAllah sebelum pukul 9 akan dibuat naik, dan sejurus anda lihat poster itu dimuat naik, terus tinggalkan komen anda, letakkan nama lagu, nama penyanyi dan juga mesej yang anda ingin sampaikan. Pastikan lengkap ya di komen itu, dan insyaAllah nanti pada hari yang sama DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Okay, kita bukan tak boleh tunaikan lagu, boleh, tapi di segmen yang sudah kita tetapkan iaitu Nasional Malam. Okay, jadi jangan lupa untuk tunggu poster pilihan bersama 20.0 untuk meninggalkan lagu yang ingin anda mainkan, ingin dengarkan di Radio Nasional FM. Okay, kita juga ada Agustina Agon. Katanya selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan Kucing Sarawak Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada juga Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira, salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM dalam segmen GPH. Waalaikumsalam. Okay, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku. Saya nak jugalah menyapa rakan di TikTok kita ni. Saya nampak tadi ada yang dah beri salam. Yang saya dah sebut tadi tu masih ada, alhamdulillah. Kita juga ada sekarang ni Azhari Abdul Baki. Assalamualaikum, geng lori ayam hadir, bawa lori elok-elok. Okey, kita ada juga Jasmina Johnny. Waalaikumsalam. Kita ada Queen of Smoking 85. Kita ada Syed Azmil. Kita ada Yus YMC Auto Spana. Kita ada Morni Saad. Kita ada Mazna. Kita ada siapa lagi ni, Syariman juga. Dan ramai lagi. Okay, boleh singgah di TikTok Nasional FM untuk berbual dengan mereka dan juga dengan saya. Jangan malu-malu untuk singgah, okay? Baik,
Sekarang ni dah pukul berapa ni? Dah nak masuk pukul 4, berapa saat sahaja lagi. Okay, Mira ada sedikit pesanan ringkas untuk kita sama-sama ingat pagi ini. Kalau tak mampu nak menggembirakan seseorang dengan kata-kata kita, sekurang-kurangnya jangan jadikan kata-kata kita sebab dia terluka. Bercakap mungkin hanya mengambil masa beberapa saat, tapi kesannya kadang-kadang tinggal jauh lebih lama. Jadi pilihlah kata-kata yang baik. Kita tak rugi apa-apa dengan menjadi baik kepada orang lain. Seperti yang saya bincangkan dengan geng-geng di TikTok juga. Kita hanya nak dengar ayat-ayat murni sahaja, kata-kata murni sahaja. Kenapa nak pilih untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak elok untuk didengar, untuk dibaca, sedangkan banyak lagi kata-kata baik yang boleh kita lontarkan supaya orang lain baik-baik sahaja, orang lain rasa tenang sahaja dengan kata-kata tu. Okay, jadi sama-samalah kita mengeluarkan kata-kata yang manis, kata-kata yang menenangkan, bukan kata-kata yang boleh melukakan. Okay, saya nak teruskan dengan lagu daripada kumpulan Data, iaitu Gadis Idamanku. Nasional FM, sentiasa di hati.

FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 4 pagi sekarang, pukul 4.7 minit pagi. Waktu macam ni suasana mungkin masih sunyi, tapi di Nasional FM kita masih teruskan dengan lagu dan muzik untuk hiburan anda. Jangan risau, Mira masih ada untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, lagu seterusnya ni lagunya Awas. Jadi awas ya, macam saya kata tadi, jangan keluarkan kata-kata yang boleh melukakan hati orang. Keluarkan kata-kata yang boleh menenangkan orang. Okey? Teruskan dengan Awas daripada KRU. Nasional FM, sentiasa di hati.

dan yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara.

PMK FIFA Asianka 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank, dan Yes dan Ilmu Chen.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Kurang mana dia?
1: Itu dia, cari tapak daripada kumpulan senario. Ish, habis semua segala makanan dia sebut. Terliur pula saya. Ada roti bakar, semua. Okey, tak apa. Tak nak sikit lagi. Beberapa jam je lagi saya boleh habis siaran ni. Okey, tadi cari tapak dengan senario baru saja kita dengarkan. Baru bila kita sebut tapak ni, bukan saja tapak niaga. Dalam hidup kita pun, kita semua sebenarnya tengah mencari tapak. Tapak masing-masing. Tempat yang kita rasa selesa, dihargai dan boleh jadi diri sendiri. Tak perlu kita nak berebut tempat dalam hidup orang lain. Kalau memang ruang tu bukan untuk kita, mungkin ada tempat lain yang lebih baik sedang menunggu. Yang penting teruskan mencari sampai jumpa tempat yang buat kita rasa, ya, di sinilah tempat yang aku sepatutnya berada. Sambil anda sedang mungkin mencari tempat yang sesuai untuk anda tu, saya nak menyantuni rakan yang telah meninggalkan komen di Muka Buku Nasional FM. Okey, kita ada Abdul Rahmat. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Salam dari Taman Delima 2, Johor Bahru, hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH, pendengar baru dari selatan. Oh, selamat datang ke Geng Burung Hantu, Abdul Rahmat. Kita ada Osman, dia hantar stiker gitu. Hai Osman. Kita ada Masyah Rasul, kata selamat pagi. Sebelum melangkah keluar, tenangkan dahulu hati. Sebab seseorang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri akan lebih kuat daripada mereka yang hanya mampu mengalahkan orang lain. Kata-kata hikmat pagi ini daripada Masyah Rasul. Kita ada Hasna Rizamzam. Selamat pagi Isnin, Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi. Kita ada Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiara kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Happy-happy konti. Salam Isnin, Bos. Salam Isnin juga kepada awak. Kita ada Kak Nuazila. Assalamualaikum Mira cantik. Selamat pagi. Semoga ceria selalu. Hadir Kampung Gajah Perak. Selamat pagi Gia Burung Hantu. Selamat pagi juga. Kita ada juga tadi ada katanya nak minta request lagu kan? Nak minta lagu. Seperti yang saya katakan, untuk minta lagu boleh tapi bukan di Geng Buruh Hantu. Kita akan menunaikan permintaan anda insyaAllah di Nasional Malam, iaitu pada jam 9 hingga 12.30 malam. Okey, nanti tunggu sahaja poster pilihan bersama 2.0 untuk anda tinggalkan komen mengenai lagu apa yang anda ingin dengarkan di Nasional FM sentiasa di hati. Okey, saya juga ingin menyapa rakan-rakan di TikTok Live sekarang ni. Ada juga yang berkata dah habis dah siap masak sambal nasi lemak mendengar ceroteh saya. Saya sebenarnya rasa sangat gembira bila saya dengar komen-komen sebegitu. Maknanya tak penatlah saya berceloteh. Boleh dapat ni pasal-pasal lagu, dengarkan lagu untuk anda. Bolehlah buat pahala kan, temankan anda semua. Kita sekarang ni ada siapa ni, Kak Rosita Awang, kita ada Azumi X, Azrul Hafiz juga ada, Ana Musab ada, Pain 123 ada, kita ada Putri pun ada, kita ada siapa lagi ni, Emir Danish 02, kita ada siapa lagi yang menemani saya ni, kejap ya. Kita juga ada Kak Ma, kita ada Lan Todak 93603177236 51. Panjangnya username awak, sangat unik. Kita ada Ayat Zamani, Zaitun, Henry, Salmah Endot, Fatimah Man, L, Khairuddin at 17 para RMD. Kita ada Muza, Cik Mel, Pak Ngelan Man, Sarifah, Syamelul 87. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Anjang, Latif Ihsanuddin. Kita ada MK87, Amy Fazrul. Ada ramai lagi yang sedang menemani saya. Tidak kisahlah daripada awal saya bertiktok ataupun sekarang. Terima kasih kerana memilih Nasional FM kerana untuk menjadi teman pagi anda. Okey, kita nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya. Ini dia lagu yang bertajuk Inilah Nasibku daripada Nico. Nasional FM, sentiasa di hati.

kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama

jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara

Sedih hati. Kalau anda baru saja buka radio, selamat pagi. Kita sudah pun masuk jam 5 pagi. Kalau dari jam 12 tengah malam tadi dah bersama Mira, tahniah. Kita dah sampai ke hampir, bukan sampai, kita dah hampir sampai ke garisan penamat. Tinggal satu jam sahaja lagi sebelum Mira undur diri. Tapi apapun, kita teruskan dengan lagu-lagu bersama Mira di National FM, Sentiasa di Hati. Dan seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Nur Azlinah Nordin yang bertajuk 7 Tipu Daya Syaitan Siri 1. Tapi sebelum itu, ini dia Bila Rindu daripada Rafiq. National FM, Sentiasa di Hati.

0: selepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
2: Penyakit TB ni adalah disebabkan oleh kuman bakteria Mycobacterium tuberculosis. Dia bukan virus. Kuman TB ini telah lama wujud dan kebanyakan yang kita lihat ni adalah penyakit TB paru-paru, TB pulmonari lah. Boleh katakan 85% penduduk Malaysia, dunia adalah penyakit TB paru-paru.

0: yang menghidup TV dia batuk, bersin. Bila kita batuk dan kita bersin, eh.
1: Okey.
0: Kuman TV tu berada dalam titisan. Kita panggil titisan air. Titisan air ni biasa saiznya kurang daripada 5 mikrometer. Jadi kuman TV berada di dalam titisan air tu. Jadi bila orang yang dekat-dekat dengan dia tu akan mendapatlah terdedah pada kuman TV itu. Jadi kuman TV itu boleh terapung dalam beberapa jam juga. Jadi faktor lain juga main peranan lah. Faktor pengudaraan. Kalau kita baca, faktor pengudaraan itu penting. Bila kurang udara itu bergerak, jadi apungannya lamalah berada di udara. Selain itu juga pendedahan kepada matahari. Ini penting. Dan matahari ini boleh membunuh kuman bakteria TV.
2: Dr. Syazlin Ali Piche, pakar perunding perubatan kesihatan awam, sektor kawalan TV dan kusta, bahagian kawalan penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kaya Ainas, Sekilas Fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله Pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat dan juga nikmatnya kita masih lagi dikurniakan kesihatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melaksanakan ibadah dan untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah bersama dengan pertolongan dan juga petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Famanittaba'a hudaya wala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan juga tidak akan menjadi orang yang celaka. Kita sama-sama membincangkan tentang perkara yang perlu kita ambil perhatian. Sebagaimana kita tahu bahawasanya di antara halangan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di antara penghalang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah tipu daya syaitan. Dan sebagaimana syaitan telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Syaitan iblis berkata, dengan sebab engkau telah menjadikan aku sesat, maka pasti aku akan menghalang mereka daripada jalan yang lurus. Tuan-tuan, bagaimanakah kita dapat mengetahui 7 tingkatan tipu daya syaitan yang digunakan untuk menyesatkan manusia, untuk menjerat manusia daripada jalan yang lurus? Sebagaimana kita maklum, maka yang pertama adalah iblis akan menggoda kita, membisikkan kepada manusia, iaitu dengan cara mencegah seorang hamba mengerjakan amal ibadah. Jadi cara pertama iblis untuk mengelakkan kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba Allah yang baik, menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan membisikkan kepada kita supaya kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagian ulama mengatakan di antara perkara yang penting yang selalu iblis menjauhkan kita adalah dengan menyebabkan kita tidak mencari ilmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana kita maklum, segala ilmu, segala amal ibadah itu mestilah berdasarkan kepada ilmu. Dan kalau kita lihat dalam kitab Matan Zubat, fakullu amalin bighairi ilmin ya'malu fa amaluhu mardudun fala yuqbalu. Setiap amal yang kita buat dengan tanpa ilmu, maka amal kita akan tolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itu kita lihat bagaimana iblis menghalang manusia untuk mencari ilmu dalam dia nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang wajib kita pelajari, yang pertama ilmu akidah, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu untuk menjaga iman kita. Sebagaimana firman Allah SWT, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan, dia adalah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena usahakan supaya kita nak beramal, kita nak mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaklah kita memaksa diri kita untuk mencari ilmu, khususnya ilmu yang fardu ain, yang kita sebut sebagai pertama ilmu akidah kita, yang kedua ilmu tentang cara bagaimana nak beribadah, dan yang seterusnya adalah ilmu untuk menjadikan hati kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syaitan akan menghalang kita daripada melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak berjaya untuk kita menghalang kita mencari ilmu, maka dia halang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita lihat betapa ramai di kalangan kita, di kalangan umat Islam,
yang masih lagi lalai, alpa daripada melaksanakan kewajipan solat. Dan berapa ramai umat Islam yang masih lagi alpa dalam menutup aurat. Kan? Ini adalah godaan-godaan syaitan supaya apa? Supaya manusia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Berapa ramai orang yang terhalang daripada menunaikan zakat kerana kecintaannya kepada dunia. Dan berapa ramai orang juga yang tidak melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu. Kerana apa? Kerana masih lagi terhalang dengan mengikuti hawa nafsu dan juga terpedaya dengan tipu daya syaitan. Bagaimana firman Allah SWT, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bisu. Syaitan ini menjanjikan kepada kita adalah dengan kefakiran. Sebab tu kita usahakan, paksa diri kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Taala agar Allah permudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tapi apabila seorang hamba itu dilindungi oleh Allah SWT dan dia berjaya menolak bisikan-bisikan syaitan dengan mengatakan, aku sangat memerlukan amal baik. Sebab apa? Sebab aku harus membawa bekal daripada dunia yang fana ini untuk menuju akhirat yang abadi. Bermakna dia dapat melawan tipu daya syaitan. Maka bila seseorang itu berjaya dengan istiqomah melaksanakan ibadah, dengan melakukan kebaikan dan taat kepada Allah SWT, maka syaitan akan melanjutkan dengan caranya yang kedua. Bagaimanakah cara yang kedua? Bisikan syaitan kepada seorang hamba, maka syaitan akan bisikkan kepada hamba itu untuk menunda-nunda mengerjakan amal ibadahnya. Tuan-tuan, kan? Berapa ramai di kalangan kita, tuan-tuan? Kadang-kadang kita tak ada kesibukan, tidak ada apa-apa yang menjadikan kita, menghalang kita untuk beribadah. Tapi kita disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Maka akhirnya kita menunda-nunda ibadah. Kita melambat-lambatkan ibadah sehingga kita tidak mendapatkan keutamaan dalam ibadah. Sebagaimana kita maklum, ulama telah menjelaskan, kan, sunnahnya kita menyegerakan ibadah kita, sunnahnya untuk kita segera menyelesaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi iblis akan bisikkan, kan, supaya apa? Kita melambat-lambatkan, kita masih muda lagi, kan, kita masih lagi banyak perkara-perkara yang perlu kita kejar, kan, sehingga akhirnya kita melewat-lewatkan ibadah. Kadang-kadang sehingga terlepas pada waktunya, kan. Dia solat tapi dilewat-lewatkannya, tuan. Dan kadang-kadang bila lewat ni, maka akhirnya terkadang-kadang sehingga terlepas daripada waktunya. Ini juga adalah tipu daya syaitan. Bisikan-bisikan akan sentiasa ada. Tidak akan, kita akan terlepas. Tapi apabila si hamba itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Taala dan berjaya menolak bisikan itu dengan mengatakan, ajalku tidak berada di tanganmu, maka aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku. Aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku hari ini untuk esok hari. Jika aku menunda amalku hari ini untuk esok, maka bila lagi aku nak mengerjakan amal esok harinya? Sebab apa? Sebab setiap hari ada amalannya. Jadi kalau kedua dah berjaya juga, yang pertama dia tak berjaya. Sebab apa? Kita melaksanakan ibadah. Dia bisikkan kepada kita untuk melengah-lengahkan ibadah, melambat-lambatkan ibadah, kan, menunda-nunda ibadah, kan. Ada orang menunda ibadah, dia nak ibadah tapi dia tunggu umurnya agak lanjut, dia tunggu ketika dah berkahwin, dia tunggu kadang-kadang dah ada anak. Macam-macam lah, tuan. Bisikan syaitan. Maka kalau dia tak berjaya, maknanya kita istiqomah beramal, datang ke masjid untuk solat berjemaah, solat pada awal waktu, kan, maka dia akan masuk kepada yang ketiga. Apa godaan syaitan yang ketiga? Bisikan syaitan yang ketiga. Maka syaitan akan membisikkan, menganjurkan kepada kita untuk tergesa-gesa dalam mengerjakan amal ibadah, iaitu beramal ibadah dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan cepat, kan? Sehingga kadang-kadang menyebabkan ibadah itu tidak sempurna. Kenapa? Kerana disibukkan dengan
keduniaan. Tuan, maka ia bisikkan kepada kita. Syaitan akan bisikkan apa? Tergesa-gesalah, bersegeralah engkau agar engkau cepat-cepat terbebas daripada ibadah. Nah, kita solat dengan segera cepat dan kita buat kebaikan dengan tergesa-gesa sehingga tidak dapat menyempurnakan dengan cara yang terbaik. Dia sah tapi tidak dapat menyempurnakan, betul kan? Dengan cara yang sebaiknya. Ini adalah cara yang ketiga. Ada orang solatnya laju betul. Sekejap je selesai dah. Wuduknya laju, solatnya laju. Kenapa? Kerana dia telah dibisikkan oleh syaitan supaya apa? Supaya memfokuskan pada urusan-urusan dunia. Kan? Ini kita lihat dalam diri kita. Tak payah tengok orang lain kan? Kita tengok diri kita. Adakah perkara-perkara ini? Tapi mungkin bukan selalu. Sometimes. Ada kalanya akan ada bisikan-bisikan apa? Supaya kita solat dengan cepat. Supaya kita solat dengan apa yang jauh tuan? Terawih. Tuan. Kalau kita solat terawih, tuan-tuan suka yang cepat ke yang lambat? Itu senang ya tuan. Kita semua pilih yang cepat. Kenapa? Itulah tahap iman kita. Kan? Kita pilih 8 ke 20. Banyak lagi memilihlah 8. Kan? Lepas je 8, banyaklah separuh daripada jemaah hilang. Kadang-kadang tinggal beberapa soft saja. Ini adalah tipu daya syaitan. Tapi tetap ibadahnya sah.

سيدنا ومولانا محمد.

Sonar FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.31 minit pagi dan Mira nak ajak anda semua renungkan satu perkara sebentar. Kadang-kadang kita terlalu memandang jauh ke hadapan, mengejar apa yang belum kita miliki sampai terlupa untuk menoleh kepada jalan yang sudah kita lalui sebelum ini. Mungkin hari ini kita masih belum berada di tempat yang kita impikan, tapi percayalah, setiap langkah kecil tetap membawa kita ke suatu tempat. Dan kalau perjalanan terasa terlampau panjang, sesekali tolehlah ke belakang. Bukan untuk kembali, tapi untuk mengingatkan diri betapa jauhnya kita sudah melangkah. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: Da'ul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Yakni, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lidaul Islam, #penyiaran Jakim.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهيتهن yang mensyariatkan suruh azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Yakni, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Bela FM, itu ku mengaji.
1: Terima kasih.
2: Hai, saya Megat Rahim.
3: Saya Zizi Kirana.
4: Hai,

0: hari ini mereka mula belajar. Setiap hari tidak pernah lokek dengan ilmu. Tetapi kenapa sering menjadi mangsa amarah? Bukan sepatutnya mereka dibelai, malah tempat menempiaskan semua yang susah. Mereka tidak diminta dilayan seperti sampah. Dek kerana dendam, hilang pertimbangan dan marah. Tindakan yang ganas telah diambil. Bukan sahaja memusnahkan impian yang ditulis, tetapi diragut juga nafas yang masih lagi muda. Jangan biarkan emosi mengatasi kemanusiaan. Ini kerana remaja adalah generasi masa hadapan negara. Hentikan keganasan, remaja perlukan bimbingan, bukan keganasan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk komen.

0: informasi tentunya untuk Koma aja. Assalamualaikum Koma, selamat pagi. Selamat
1: hujung minggu. Oi, lah jangan. Hari ni hari baru, hari Isnin.
0: Selamat bermula minggu baru untuk Koma.
1: Ya, minggu baru, semangat baru.
0: Dan minggu terakhir untuk September.
1: Sekejapnya dah nak masuk bulan Oktober.
0: Oktober, tragedi Oktober.
1: Tragedi Oktober, tragedi yang baik-baik lah. Yep. Tragedi tu adalah perkara yang tak baik. Tapi harapkan bulan Oktober yang baik-baik lah. Dan juga bulan September ni pun, sepanjang bulan September ni pun semua yang baik-baik. Sebenarnya bulan September ni baru kali kita
0: baru sama. Betul tu. Tadi baru Finas bagi tahu kat Mira, baru Mira perasan.
1: Betul.
0: Mungkin yang lain pun perasan jugalah, macam mana lah Finas ni kan.
1: Sebenarnya konti hari apa sebenarnya kan.
0: Kejap-kejap ini, kejap-kejap tu.
1: Itulah pasalnya. Tapi hari ni Finas kembali di hujung September. Hari harapkan Oktober nanti kita akan berganding bahu lagi sekali lah.
0: Orang
1: kan.
0: Orang kata save the last for the best lah.
1: Ya, best lah. Kan.
0: Hari ni pun memang best.
1: Hari
0: ni
1: memang
0: sebab best. Kita berbeza hari ni.
1: Oh, sebab apa?
0: Nanti kan.
1: Oh, okay. Tak boleh cerita lagi. Betul lah. Kita ada unsur-unsur surprise lah nanti lah. Kan. Dan juga Mira mungkin pagi ni orang kata waktu ni sibuk. Sibuk nak pergi kerja, sibuk nak siapkan anak, nak pergi sekolah. Dan juga ini pesanan yang penuh ikhlas ni.
0: Daripada
1: Kak Fina sendiri.
0: Okay.
1: Kalau kamu nak keluar ataupun nak pergi ke tempat kerja, pastikan tak ada kunci pasangan anda tertinggal dalam kereta anda.
0: Ini berdasarkan pengalaman sendiri.
1: Pengalaman sendiri yang baru sangat berlaku. Betul. Sebab apa nanti kena patah balik, kena hantar balik kunci.
0: Betul. Bukan sangat kunci kereta. Kunci rumah.
1: Kunci rumah masalah.
0: Kita dah bawa package. Kunci rumah orang lain macam mana?
1: Betul. Jadi orang kata sebelum memulakan perjalanan itu, sebelum orang kata melangkah kaki itu kan, tengok dulu apa yang ada. Betul. Kadang-kadang ialah tak perasan pun, bukan sengaja nak tinggal pun.
0: Nak pula pakai flashlight yang guna phone aja.
1: Iya, betul.
0: Tak buka lampu sebab kacau orang kan. Jadi kita pun tak nampak lah, terbawa.
1: Udahlah bergaduh sikit. Itu biasalah kan.
0: Dalam Monday blues.
1: Dalam Monday blues. Tapi hari ni tak nak Monday blues.
0: Tak.
1: Kita nak ceria-ceria. Kita nak happy-happy. Betul. Di samping dengarkan Pera FM dan juga bersama dengan pendengar-pendengar kita pada pagi ni.
0: Ramai pagi ni yang dah hadir di WhatsApp Pera FM. Kita ada Chow Ali. Kita ada Saifuzil. Kita ada Emiro Tishana tengah berniaga sekarang ni.
1: Tengah berniaga. Semoga rezeki melimpah-limpah lah hari ni.
0: Okay, ada yang nak mencari Roti Canai tu. Betul. Bolehlah tapau dekat kedai Emi Roti Canai Kampung Manjoy.
1: Ya, betul. Tapi kami kadang-kadang hari Isnin banyak yang cuti. Sebab apa? Sebab Sabtu Ahad dah all out.
0: Betul.
1: Dah ramai. Jadi hari Isnin cuti. Jadi kadang-kadang kita fresh juga. Baru nak sarapan kat sini. Tutup pula.
0: Betul. Ramai lah Mira perasan bisnes ni dia akan tutup hari Isnin.
1: Yelah, untuk rehat lah Mira. Kalau tak rehat mana gaya dia. Patuh tulang belulang.
0: Betul.
1: Ya.
0: Lagi-lagi pula orang hari Isnin dia busy. Tak sempat nak breakfast.
1: Ya, betul.
0: Jadi jangan macam tu. Kita kena breakfast. Apa-apa pun mulakan dengan sarapan pagi dulu. Isi perut sikit, perut tenaga.
1: Betul. Mira dah sarapan belum?
0: Belum.
1: cakap orang. Kita tak bolehlah sarapan dulu sebab kita kena laksanakan tugasan. Betul, kita sampai 10 pagi nanti.
0: Kita nasihatkan orang tapi kita tak buat.
1: Tak apa.
0: Koma jangan tak buat. Kita juga ada Yong Marhama. Kita ada Haji Syahrudin. Dah awal dah ni. Betul. Nasib baik. Betul. Selalunya tak ada nama ni. DJ Mira je.
1: Dia tahu hari ni siapa yang tugas ya.
0: Bagus hari ni. Dia dah tahu. Dah mimpi kot lepas ni mesti ada Finas.
1: Mesti ada Finas hari ni. Jarang berlaku ni katanya.
0: Kita juga ada Cik Angah Puncak Jelapang. Jauh ni.
1: Puncak Jelapang.
0: Lagu pula hilang tiba-tiba.
1: Pula kan.
0: Kita ada Mantasha dari Bersyam. Kita nak menyampu lah kejap sikit-sikit derma ni kan. Ya, awal-awal dah apa cik orang kata. Juga kita ada Kak Ino. Nanti kita buka kejap lagi.
1: Okey Kak Ino. Nanti Kak Ino sabar.
0: Nanti mesti Kak Ino call kita.
1: Betul lah. Tambah-tambah hari ni kita nak bersama dengan rakan kita. Siapa? Nanti.
0: Lagi suka. Kak Ino punya favourite.
1: Sebab dia ada lagu.
0: Ya ke?
1: Yang nombor yang akan berganding dengan kita nanti. Dia selalu nyanyi untuk Kak Ino.
0: Kak Aina mesti dah dapat teka tu kan.
1: Mesti dapat teka dah siapa.
0: Favorite tu Kak Aina.
1: Sangat katanya.
0: Kita juga menuju ke jam 7 pagi. Sekejap lagi kita akan dengarkan berita utama. Dan juga hari ini dalam sejarah. Lepas tu kita banyak lagi informasinya.
1: Banyak, kita dah tahu keadaan cuaca kita macam mana. Tapi Alhamdulillah lah, so far jerebu kita dah semakin okay.
0: Betul. 2-3 hari ni pun hujan petang.

0: Oh, kemalau?
1: Ya, betul. Ha, jadi nak bangun pagi rasa liat sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya rasa kita, IPU kita pun semakin baik. Jadi kita doakan semoga sentiasa baik dan terus baik lah.
0: Ya, jadi teruskan aktiviti dan urusan kau pada hari Isnin yang
1: mulia ini, yang best
0: mulia dan sejuk-sejuk ni.
1: Sejuk-sejuk ni, ya, bertemankan Perak FM.
0: Untuk kau aja.

0: kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat memandu.

0: Kepada FM, hiburan berinformasi tentunya untuk Komo Aji. Sekarang ini Mira nak laporan dulu cuaca at Perak bersama dengan pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth Pulau Pinang di talian ketika ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dipersilakan.
1: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM bersama saya Helmi, pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi 3 Perak Isnin 28 September 2026. Untuk malam pagi ini, Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran cuaca melibatkan negeri Perak. Khususnya untuk jangkauan cuaca pada hari ini, pada 10 pagi, cuaca baik diramalkan untuk seluruh negeri Perak. Pada 10 petang pula, hujan seteribu petir di beberapa tempat diramalkan boleh berlaku melibatkan daerah pedalaman di negeri Perak. Dan kita jangkakan keadaan hujan akan boleh menyentuh sehingga ke awal malam. Suhu minimum pada hari ini sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesama rasmi Map Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakan Map serta media sosial rasmi Map Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum. What's

0: sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.
1: Anda para pendengar bersama saya Zulkifli bin Harun. Seperti di anda para pendengar bersama saya itu Kuno Pengasa Gumbah Mahfaisal bin Muhammad Ya.
2: Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya PB Muhammad Fazli bin Ahmad Taring selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
3: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak setiap pagi hanya di Perak FM untuk kau aja.

0: Baik, terima kasih buat anda terus kekal setia bersama kami di Pera FM tentunya. Untuk siapa lagi kalau bukan untuk kamu aja. Dan sekarang ini kami nak kongsikan bersama-sama dengan anda
1: laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
0: Baik, kita nak bersama dengan pegawai yang bertugas, silakan.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Syarif bin Abbas, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 27 September 2026 adalah sebanyak 26 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 8 kes, manakala kes penyelamatan pula adalah sebanyak 3 kes. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 15 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemahalbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Syarif bin Abbas dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
1: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
3: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: Yup, yup semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen aja.
3: Kalau kata korang nak buat ucapan, nak minta lagu, kata lerahlah. Atau WhatsApp Koti nombornya 010-200-7055. Tunggu apa lagi? Oh lah, lerah.
4: Penubuhan Darul Al-Quran iaitu program pengajian Tahfiz Al-Quran peringkat pusat bermula sejak 1 Mac 1966 di Masjid Negara. Hasil cetusan idea Tun Abdul Razak ketika berucap di Majlis Tilawah Al-Quran pada tahun 1961. Kemajuan pengajiannya terhasillah sebuah institusi pengajian Darul Quran yang kini terletak di Kuala Kubu Baru. 8 hari lagi Madani dihayati, Umah diberkati. #penyanyi

0: 10 pagi bersama dengan Mira dan juga Finas di sini untuk minggu terakhir bagi September.
1: Ya, betul lah. Yang baru saja mendengarkan kami, terima kasih banyak-banyak. Yeah. Okey, dan juga Mira,
0: yeah,
1: semalam merupakan hari apa?
0: Hari Sungai Sedunia rupanya.
1: Ya, betul lah. Di mana Hari Sungai Sedunia disambut pada setiap hari Ahad terakhir dalam bulan September setiap tahun untuk menghargai kepentingan sungai serta memupuk kesedaran tentang pemeliharaan sumber air.
0: Betul tu. Pelbagai program lah dilaksanakan sempena dengan Hari Sungai Sedunia ni.
1: Ya.
0: Dan kalau kita tengok, mungkin ada yuk-yuk kita sendiri tahu lagi tadi yang geng-geng mancing tu.
1: Ya, betul.
0: Mungkin dia mula lagi tahu daripada kita.
1: Betul lah juga. Sebab diorang setiap saat berada di sungai.
0: Betul tu. Setiap weekend.
1: Setiap weekend ada di sungai. Hari ni sungai ni, esok sungai ni, lusa sungai tu kan. Jadi sebenarnya
0: apa pentingnya?
1: Apa pentingnya menjaga sungai ni adalah yang pertamanya supaya orang kata meningkatkan keprihatinan masyarakat terhadap kesihatan sungai kita.
0: Betul tu.
1: Dan juga Mira, bayangkan kalau satu hari sungai kita yang tercemar ni, macam mana kita nak bagi tahu pada generasi akan datang bahawa sungai tu sangat besar manfaatnya, dan dulu sungai itu adalah tempat yang paling seronok untuk berkumpul, mandi beramai-ramai, beriadah dan sebagainya.
0: Tak sure sekarang masih lagi dipraktikkan ke tidak berkelah dekat tepi sungai. Sekarang ni mungkin orang berkelah dekat padang.
1: Padang-padang
0: kan. Dulu-dulu kita nak buka puasa pun dekat sungai.
1: Ya, betul.
0: Ramai-ramai tengok orang kata sunset tu, sunrise tu.
1: Zaman-zaman bila seronok betul buka puasa tepi sungai itu kan. Tapi betul lah, sebenarnya kita sebagai manusia ni kita kena menjaga sungai tu. Janganlah lepas makan-makan dah berkelah-berkelah tapi sungai tu buang dalam sungai tu. Kenapa? Marah pula.
0: Marah kita. Betul.
1: Bukan marah, bukan apa. Sebabnya bayangkan kita mana-mana sungai nampak ada bonjolan plastik-plastik dan sebagainya. Tak seronok kan.
0: Hello je benda tu bersih sebagai tempat pelancong. Tapi koma yang orang kata mengotorkan tempat sendiri.
1: Ya,
0: mana
1: betul,
0: boleh macam tu kan.
1: Jadi peliharalah sungai kita, sayangilah sungai kita.
0: Cakap pasal sungai pun semua orang kenal. Ada kisah di sebaliknya masa kecil-kecil dulu. Macam mana juga tadi Mak cerita. Masa kecil-kecil dulu suka nak pergi sungai. Tapi kita tengok je nak mandi sungai tu, kenapa ada lumpur? Ingatkan tak air lembu?
1: Bukan.
0: Sebab itulah pentingnya untuk menjaga kebersihan. Tak adalah anak-anak kecil kita takut nak mandi sungai. Bukannya kotor, tapi kita yang mengotorkan sendiri.
1: Ya, betul lah. Itu salah kita lah tu.
0: Salah koma lah tu.
1: Jadi jomlah kita sama-sama sayangi sungai kita.
0: Ya, betul-betul. Dan sekarang ini kami berdua nak kongsikan juga kepada koma.
2: Utama di Akhbar.
0: Yeah, antara tajuk-tajuk utama di akhbar pada hari ini, hari Isnin 28 September 2026, antaranya JKN Kedah kesan satu kematian kes rabies selepas 28 tahun. Jabatan Kesihatan Negeri JKN Kedah telah mengesan satu kematian melibatkan kes rabies dalam kalangan manusia yang dilaporkan di negeri tersebut sejak 1998. Seorang lelaki 31 tahun digigit anjing terbiar Ogos lalu tidak menerima PEP, kemudian mengalami gejala rabies dan meninggal dunia.
1: Jadi hati-hatilah koma ya.
0: Okey,
1: dan juga polis buru pemandu Myvi lawan arus. Ini dekat TikTok pun kita dah tengok dah kan.
0: Ya, betul tu.
1: Di mana polis sedang mengesan pemandu sebuah Myvi yang memandu secara berlawan arus di lebuh raya Senai Desaru Bampiran Susu keluar ke persimpangan Bandar Senai baru-baru ini. Jadi kita boleh nampak sendiri, sebab kesan ni bukan pada pemandu tu je, kesan ni kepada pengguna yang lain.
0: Semua,
1: semua terkesan. Jadi janganlah ya.
0: Jadi sebabkan kamu seorang, semua terbabit.
1: Semua terbabit.
0: Jadi jagalah keselamatan orang lain juga. Tak kira lah koma di mana sahaja. Lagi-lagi tempat awam.
1: Betul.
0: Bukan memandu je. Dekat luar pun sama.
1: Kena hati-hati. Okay,
0: berita seterusnya, kita ke berita global. Serangan Rusia di Ukraine korbankan 8 nyawa. Siri serangan udara tentera Rusia membedil beberapa wilayah di Ukraine pada Ahad lalu, mengorbankan sekurang-kurangnya 8 nyawa sehari selepas Moskow berikrar untuk meneruskan pencerobohan sehingga ke penghujungnya.
1: Dan juga antara lain, puluhan terkorban cedera dalam serangan drone Arab Saudi di Taiz. Jadi ini antara berita-berita. Ada juga ni mengenai banjir di Nepal ni.
0: 10 terkorban dalam kejadian tanah runtuh dan banjir. Jumlah kematian akibat tanah runtuh dan banjir yang disebabkan oleh hujan lebat berterusan meningkat kepada 10 orang di Nepal, manakala 4 lagi masih hilang, kata pasukan polis bersenjata APF pada Ahad lalu. Bercakap mengenai banjir dan hujan lebat ni pun hari tu pun kita dekat Perak pun.
1: Ya, betul, dekat Ipoh ni je.
0: Yeah.
1: Ah, dekat taman-taman di area.
0: Dekat-dekat sini juga, dekat Perak FM tau. Kan? Ha, masa tu bila aku unti juga.
1: Mm-hmm.
0: Kita risaulah banjir kan. Tapi alhamdulillah semuanya selamat. Dah.
1: Betul. Jadi banjir ni bukan perkara yang mudah ya. Kadang-kadang kita tengok masa-masa banjir, ujian dia orang kuat ialah satu barang rumah, kedua kena pindah, takut kecurian dan sebagainya. Tapi sekiranya berlaku banjir dan anda dinasihatkan untuk pindah, sila ikut arahan yang telah pun diberikan. Bukan apa Mira, sebab kita rasa kita sayang rumah kita, sayang bang rumah kita, tapi sayang nyawa kita, sayang nyawa anak-anak kita juga.
0: Tak apalah, barang boleh cari.
1: Betul.
0: Nyawa tiada ganti.
1: Nyawa tiada
0: dan penting apa kalau berlakunya macam ni, banjir dan semuanya, pelbagai musibah ni, make sure kau membawa semua perkara-perkara ataupun barang-barang yang penting tu. Tak payahlah bawa pula barang kemek ke apa.
1: Tapi tu pun penting juga Mira. Kalau sempat selamat, selamat kan.
0: Ya.
1: Tapi yang penting kan, oh, betul. Dokumen.
0: Betul. IC. Anak-anak punya sijil lagi, betul tu.
1: Kalau mana yang boleh sempat selamat kan. Sediakan satu beg khas lah kan.
0: Betul.
1: Okey, dan ada juga ini bola lah ni kan, bola-bola sepak kita. Man City bukti ketulusan kewangan sangat diperlukan. Jadi betul lah, dalam buat apa pun isu kewangan tu sangat penting. Buat apa saja
0: pun. Lagi pula sekarang ni. Memang penting.
1: Sangatlah penting.
0: Berita suka seterusnya, Fernandes juara terbuka Singapura rangkul gelaran WTA ke-6. Pemain tenis Kanada Leila Fernandes mendewaskan wakil Australia Talia Gibson 7-5 dan 6-0 pada ahad lalu untuk meraih gelaran terbuka Singapura sekaligus memenangi kejuaraan WTA ke-6 dalam kejayaannya. Tahniah kuasa wanita.
1: Ya, wanita sekarang hebat.
0: Ya, kan cantik tu masa kita.
1: Ya.
0: Perempuan cantik selalu menang.

0: ke Aziz Azila ni, katanya assalamualaikum, selamat pagi DJ yang bertugas. Semoga Allah permudahkan apa saja yang kita lakukan hari ini. Kak Izzah, Sri Rapat. Apa Kak Izzah buat pagi-pagi ni kan? Hai, awal bangun ni.
1: Sibuk-sibuk. Selalu yo-yo kita dia bangun awal, bangun macam-macam awal dia nak buat tu.
0: Si dah pokok bunga.
1: Iya, nak ngemok. Macam-macam lah kerja rumah tak pernah habis.
0: Kita ada juga Kak Manurahim Kampung Ulu Cemuk. Assalamualaikum DJ Finas dan Mira. Selamat petugih. Salam senang buat family tersayang, warga Kampung Ulu Cemong, sahabat Sejayu, sahabat Kelab, sahabat Perak FM dan semua pendengar yang lain. Ramai lagi ni, adalah siapa ni?
1: Ini pergi market beli santan Kedai Raya Teluk Intan. Di Teluk Intan cuaca nampaknya cerah pagi ni. Woi, pantun saja. Pantun kedua, Mira.
0: Air sungai air pergi tempat bermandi si burung
1: Merak.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua FM Radio Perak. Pandailah ni.
1: Orang kreatif memang gitulah.
0: Ini tak tengok ChatGPT kan?
1: Tak ada. Ini sendiri ni. Orang Perak kita handai.
0: Katanya dekat sini menara condong macam-macam, ada kraft tangan jualan macam-macam, ada mohkoma. Menara condong Teluk Intan. Mungkinlah pagi ni ada yang nak jalan-jalan tu ke kan? Cutilah kot. Ada yang ambil cuti hari ni. Bolehlah jalan-jalan ke sekitar negeri Perak, pergi ke Teluk Intan, pergi Kelis Kasa Ipoh.
1: Macam-macam tempat adalah, boleh bawa kawan-kawan.
0: Melawat okay. Kami
1: boleh juga. Okey, baik. Dan juga Kak Ros ada, Mama Kak Ros, Pipi pun ada juga. Tak payah kita tengok pun boleh nampak. Tengok gambar pun tahu dah.
0: Dah hafal dah.
1: Hafal sangat Mira dah. Berdekat setia kita kan. Okey Mira, lepas ni pukul 8 kita ada Water Perak.
0: Yep.
1: Dan juga selepas itu macam biasa borak gegor pagi hari ni, topik dia pun macam best juga.
0: Macam best. Tetamu ni pun best juga.
1: Tetamu dia pun best juga. Siapa yang dah bersama dengan kita nanti? Memang best lah.
0: Lain sikit. Dia jadi muda lah. Apik jadi muda.
1: Apik muda. Version dia kan.
0: Nantikan. Orang tak sabar tu.
1: Orang tak sabar. Kita pun tak sabar nak enak. Betul. Terus-terus lagi pada FM.
0: Untuk kau baca.